ya. Aduh, pagi-pagi senyeboran manuk. Kandangnya tuh dikeluar-keluarin ya, dibersihin tuh ya, karena burung-burungnya pada pengen mandi ya. Selamat pagi yang mau berangkat beraktivitas, yang mau ke kantor, kapaksa ngaluarkeun heula kandang manukna ya. Para ban heula cina akade ah, etana bisi lesotnya tulak panto na. Hati-hati sangkar burungnya ya, pintunya ya, takutnya ada celah si burungnya terbang ya. Kayak yang kemarin-kemarin tuh ada yang sempet viral tuh ya, tapi burungnya ini burungnya gede banget ya, burung onta. Jalan-jalan ke kota, gusti kabur ya. Aduh, terima kasih banyak nih Sobat Maya ya, yang masih selalu dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya der. Ah, hey, para kicau mania, burungnya apa aja nih ya? Eh, itu juga ada burung tuh, baru aja disebutin sama Santika ya. Jangan sampai nanti itu kalau abis yang kasih makan burung ya, hati-hati burungnya lepas, kandangnya harus ditutup lagi ya. Tuh kan, itu burung siapa tuh? Itu tuh, tuh, tuh burung lagi. Nah, ini mah burung nanti ke restorannya.

0: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Yep. Yo, eh.

sedih beranak.

0: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting. SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM.
3: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Instagram Maya FM @98MayaFMBandung @98MayaFMBandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak Nupar
4: Ting. Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan

0: Jangan tunggu lama-lama, ah nanti santikannya keburu closing nih ya. Dari sekarang kalau mau PC-PC ya, kalau mau gabung gunakan WhatsApp-nya di 0877 7080 9898. Streaming gimana? Streaming aman? Oke, selamat pagi Sobat Maya yang lagi pada streaming sok atau di mana daerah mana wae ihan menuju streaming ya. Tadi aya nu naros oge cenah anu di daerah mana, Cianjur. Oke, sudah oke ya, udah oke ya. Atau ada yang tidak bisa mungkin ya. Masih di wilayah Bandung tapi lagi kagok cina tenyandang radio ya, atau satu nganggo hengpongnya. Streamingnya dibuka ka Google we, ka Google. Kamang Google, buka Google-na. Terus ketik ya 98mayafm.com ya. 98 Maya FM dihijikeun sadayana, huruf alit sadayana ya. Ya titik COM tungtungna ya. Dihijikeun ya eta pepet. Klik we eta atas aya langsung joget Morena Santika Sari Sumantri. Sedang on air. Nah, canggih ya tuh ayah namanya. Alhamdulillah. Di mobil aman. Oke, selamat pagi Sobat Maya yang lagi di tengah perjalanan sambil dengerin 98 Maya FM Bandung ya. Ya lagi macet. Wah, kenapa tuh sampai kejebak macet gitu? Mungkin kurang pagi, kurang awal berangkat ke kantornya. Oh, kaberangan. Ya tuh nanawan lah ya, wayah nak. Gak usah perang klakson lah, dasarnya di perindapan. Udah masuk interval kedua nih Sobat Maya. Saatnya Santika Warawiri di WhatsApp 98 Maya FM Bandung di 0877 7080 9898 ya. Langsung ketemuan sama Bung Sucika Putihan nih. Pantun heula cina Santika sok atau ke Ciamis, ke Tegalega, Pak Mamat makan pepaya. Hari Kamis ada Santika, tetap semangat kita bekerja. Alright, semangat-semangat kerjanya sambil dengerin joget Morena ya, sambil ditemenin joget Morena. Bung Sucika Putihan, salam cintanya buat kru Maya FM duluan. Terima kasih banyak buat IJ Stefani, Mama Shanda juga ya, Kakak Lambolem, Teh Dian. Buat Kang Diansyah Cicadas juga, Mama Dini, Mama Dina. Buat Kang Jajang Jalak juga, Kang Amtibara, Mang Nanar Gunung Asepan ya. Lima Nurdin juga, buat Teh Tatin Supriyatin bareng sama Api Ainya. Terus buat semua Sobat Maya aja dikumken. Super cintanya mah buat Bungsu aja katanya yang lagi kerja. Oke, semangat Bungsu kerjanya ya. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam. Pak Kosasi nih hadir Santika. Mau salam cintanya katanya buat Kang Adam, Kang Agus Oce. Buat Kang Roheng juga, Kang Jajang Jala, Kang Mansyur ya. Buat Kang Ai, buat Bunda Lilis Padalarang. Buat Teh Nani Memori juga, Mama Angga. Buat Mama Nurwidara, Teh Oom juga, Nenek Putri ya. Buat Bu Eti Kulalet juga, Teh Imas Jua, Po Oneng, Umi Lila Oge, Teh Nado cenahnya. Buat Mama Vita juga, pokoknya buat semuanya aja. Wah, dikumkan cenah ya. Tadi tos disebatkan sakelurahan ku Santika.
1: Joget Morena Jerah.
0: Ada Bunda Lilis di Padalarang nih yang selalu hadir ya. Kamis manis tapi tiris senangnya, ayah nama tetap semangat lah ya. Dan tetap hangat karena ada Joget Morena ya, yang top banget. Okay. Salam cintanya buat Santika, moga sehat selalu, lancar rezekinya, amin ya Allah. Terus juga buat Mama Shanda, buat Mama Dina juga, Mama Dini, buat Teh Nado juga, Teh Nuis ya. Buat Teh Imas juga, Teh Nani Memori juga, Pak Kosasi. Buat Kang Soleh juga, Kang Wagon. Buat Kang Agus Oce, buat Pak Debokir juga. Terus buat Jajang Jalak, Febri Acu. Pokoknya mau buat semuanya, semuanya yang selalu dengerin Joget Morena ya. Dan buat keluarga besar Besan yang ada di Gunung Halu ya, semoga sehat selalu, spesialnya buat cucu tersayang aja. Semoga sehat selalu, amin. Terima kasih banyak buat Bunda Lilis anu panggelisna sapadalarang ya. Ada Teh Nani Memori di Cicahem nih. Salam cintanya mah buat Teh Imas juga, Mama Angga juga, Mama Dini ya. Buat Mama Nurwidara, buat Kinem Kircon juga Wagon. Buat Amtibar juga Arif ya. Buat siapa lagi nih Teh? Buat Arif Godabaya katanya, buat Hendi Cigondewah juga. Buat Kang Adam, buat Abah Dadang juga, Kang Aika, Aki Kanha juga, Pak Kosasi. Spesialnya buat Ajajang Jalak aja. Dan juga buat Santika, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, amin. Terima kasih banyak buat Teh Nani Memori yang ada di Cicahem. Oh, buat Bunda Lilis juga, cenah tinggalin. usulannya. Aduh, Teh Nani memori ya, nuhun pisan ya. Alright, dari Cicaheum kita naik ke lah Kaluhur ya. Ngaliwatan ke mana ya, Pasopati, flyover Pasopati langsung ke Sukajadi. Terus berhasil lah langsung ke Setiabudi Lembang ya. Urang ka nyambar heula ya. Aduh, ada Mamah Dini di sana nih ya. Selamat pagi Mamah Dini nyambar, hadir di Joget Morena Ateya Santika ya. Salam cintanya mah buat semua sobat Maya yang berani beda berani gaya. Okay. Pagi-pagi gini enaknya apa nih? Seruput-seruput yang anget-anget, teh manis, kopi, susu, kopi susu boleh. Susu aja deh, susu putih aja. Aku sediain nih diminum ya.

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Huh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya Ever.

0: 98.9 My FM.
1: Saatnya sedang menyimak Nuparti.
2: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 114242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung @98MayaFM Bandung. Maya FM Bandung. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Facebook Maya FM
1: @98 Maya FM Bandung.

Ayo bisa yuk, Persib bisa juara deh yuk. Ayo bisa. Ya apalagi dalam perburuan pemainnya nih juara banget nih Persib Bandung ya. Ya pergerakan bursa transfer Persib Bandung kayaknya belum berhenti usai resmi memperkenalkan penyerang asal Argentina Mariano Peralta nih. Wah, sahan euy. Ya gelandang Persib Adam Alis ini kembali memicu rumor transfer panas ya usai memberikan petunjuk misterius ya saat melakukan siaran langsung live di akun TikTok pribadinya nih. Ini dalam siaran tersebut Adam Alis ini memberikan isyarat bahwa Pangeran Biru ini masih akan kedatangan pemain baru. Wah, sahat tak Kang Adam ya. Aduh, kasih tahu atau kesantika. Ya dirinya membocorkan bahwa pemain yang bakal menyusul bergabung dengan skuad Maung Bandung berinisial huruf S. Hah? Nuh bener Kang Adam ah. Ah, nuh bener. Nyaan huruf S. Aduh, tapi lain Santika Sari Sumantri. Ya saat para pengikutnya bertanya nih saha ya tehnya sosok S tidak mau mungkin penyiar joget morena ini. Ya Adam Alis sempat berseloroh menyebut nama bintang dunia Sadio Mane. Oh bener. Ya tapi spekulasi kuat di kalangan pencinta sepak bola nasional meyakini bahwa inisial S ini merujuk pada nama Cahya Supriyadi nih Sobat Maya. Ya dia adalah mantan kiper Persija Jakarta yang terakhir membela PSIM Yogyakarta. Munculnya nama Cahya Supriyadi ke permukaan bukan tanpa alasan ya, karena sektor penjaga gawang Persib Bandung memang tengah menjadi sorotan tajam menjelang bergulirnya kompetisi mendatang. Setelah melepaskan Andrew Berzibek ya dari skuad musim lalu, ya Persib Bandung kini praktis hanya punya dua kiper utama yaitu Teja Paku Alam 32 tahun dan kiper muda Fitrah Maulana yang berusia 20 tahun. Ya hanya mengandalkan dua penjaga gawang ini dinilai sangat riskan ya Sobat Maya Boboto Persib ya untuk tim ya sebesar Persib Bandung yang akan mengarungi kompetisi berintensitas tinggi baik di level domestik maupun Asia. Ya apalagi jarak usia yang terbilang jauh antara Teja dan Fitrah ini membuat Maung Bandung idealnya nambah satu kiper berkelas lagi nih untuk menjaga kedalaman skuad dari ancaman cedera atau akumulasi kartu. Cahya Supriyadi yang sekarang ini berusia 23 tahun dinilai sebagai sosok yang sangat pas ya untuk mengisi slot kiper ketiga sekaligus juga menjadi pesaing tangguh di bawah Mister Maung Bandung. Ya pemain berlabel mantan kiper timnas Indonesia kelompok umur ini memiliki kematangan serta pengalaman kompetitif yang mumpuni. Berdasarkan data bursa transfer ya, kiper bernilai pasar market value ini sekitar 4,3 miliar rupiah tersebut ya. Ini diproyeksikan menjadi investasi jangka panjang yang ideal untuk Persib Bandung. Nah, kalau rumor transfer ini terrealisasi ya, maka kehadiran Cahya Supriyadi ini tidak hanya melapis Teja Paku Alam yang kaya pengalaman, tapi juga menjadi rekan kompetisi yang sehat bagi kiper muda Fitrah Maulana dalam mengawal gawang Pangeran Biru.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Pesona dangdut di Joget Morena, makin berasa dangdutnya Sobat Maya. Terima kasih banyak Sobat Maya yang masih selalu setia dengerin Joget Morena lewat 98 Maya FM Bandung maupun juga lewat streaming di 98mayafm.com ya, yang ada di luar belahan kota Bandung. Halo, selamat pagi, masih gabung, luar biasa, nuhun pisan ya. Sudah masuk interval ketiga Joget Morena, Santika masih tetap dong warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877 70 80 98 98. Sabar yang belum disapa sama aku ya, mau disapa sama si ratu hatimu ini. Kenapa? Oh my god, katanya kalau ketemu sama Santika bikin rontok jantung. Aduh, hati-hati atuh ah, kondisikan jantung. Tetap terus pantengin Joget Morena di mana? Di Dewa Eder.

0: galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.

0: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya Simak Dupar Ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Радио Свободная. Бутарам ты.
1: Моя ФМ.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
1: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Jalan-jalan sore 36.
0: Facebook Maya FM
6: at 98 Maya FM Bandung.
5: Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
6: Streaming Maya FM, www.98mayafm.com.
1: 98 Maya FM.

apa yang paling setia? Yang paling setia sama Santika dan 98 Maya FM Bandung pastinya Sobat Maya ya. Terima kasih banyak nih Sobat Maya yang sudah PC-PC sama Santika, luar biasa. WhatsAppannya hari ini semakin merudul ya. Alright, mohon pisan ya. Aduh, semakin berdatangan. Langsung ah Santika sapa dulu ah ya buat Sobat Maya yang sudah kirimin dari tadi nih ya. Ada Mama Nur Widara nih, selamat pagi. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Nur Widara hadir, Santika dari kawasan Ibun Majalaya ya. Salam cintanya buat Santika duluan baru sama OVP-nya, terus juga buat semua Sobat Maya aja. Terima kasih banyak ya. Spesialnya buat Santika aja, moga sehat selalu dan banyak duitnya. Amin. Juga tambah sukses. Amin ya Allah. Ya, aminnya paling kencang. Nuhun pisan Mama Nur Widara, sukses juga buat Mama Nur Widara di kawasan Ibun bareng sama keluarga ya. Ada Kang Ujang Pecai di Jamali Cianjur nih, apa kabar Kang Ujang Pecai? Apa ini teh? Ya teh cina takut sekarang mah begal teh marak lagi. Jadi warga teh geram pengen dapat begal itu, terus benang kudu dikumahakeun. Ya tapi harus ada bukti heula cina teh bahwa itu teh begal atau bukan ya. Ya begal bahwa bisa ditahan, ditanya jangan main pukul dulu cina. Oh, berarti jangan main hakim sendiri ya. Oke, okay, setuju sama Santika. Oke. Okay. Tanya heula sama neh. Aing macan. Kumamun gitu. Dari nama jelema salah teh pas ditanya teh sok kadadak jarara di macan. Ya tahu, takutnya salah sasaran ya, benar ya. Oke, terima kasih banyak nih Kang Ujang Pecai di kawasan Jamali Cianjur ya. Ya kita juga harus tetap waspada lah ya sama yang namanya begal ya. Oke, salam cintanya mah buat Sobat Maya semuanya dimanapun berada. Salam sehat spesialnya buat anak dan istri tercinta aja. Nuhun pisan Kang Ujang Pecai di kawasan Jamali Cianjur. Ada siapa nih informasi Bu Komandan Pasca? Anu lungguh Agus Oce Marga Asih nuju Nagog. Oke, okay, baik ya. Kembali Nagog. Bade pantun heula cina mangga. Makan tumis campur sagu. Masak hayam jadikan abon. Poe kemis tanggung minggu. Sugan aya nu nyaah rek mere kasbon. Sugan we cina aya nu nyaah ka abdi cina. Aduh, sapertos saha we eta nu sok nyaah ka Agus Oce teh. Oh, sapertos Bunda Lilis di Padalarang. Terus saha deui? Mamah Neis ya. Mamah Dini teh Imas jua. Saha deui? Kang Abo Metal, Kang Alam Bolem, Kang Febri Acu. Nyarana ah eta teh Kang Agus Oce cina nya. Terus saha deui? Kang Maman Kosambi oge, Pak Kosasi oge. Pokona mah sadayana Sobat Maya we cina nu nyaah ka abi. Ka Bu Komandan Pasca. Dede Ratu Papolna, cinta masuk sehat terus, amin. Buah sukun daun pandan, hatur nuhun komandan. Sami-sami Kang Agus Oce di kawasan Marga Asih ya. Ada Teh Ani Cukang Haur nih, selamat pagi Teh Ani Cukang Haur, manco terus katanya ya. Salam cintanya buat Sobat Maya semua, buat Balad Ngariung di Babakan Raung Indah, buat keluarga juga di Cukang Haur, keluarga yang ada di Geger Kalong juga, di Pamecilan Lembang. Pokoknya mas, spesialnya mas, selamat Hari Anak Nasional ya, hari ini 23 Juli ya, Hari Anak Nasional. Super cintanya mah buat penyiar radio weh, cintanya penyiar idola para remaja. Semoga selalu sehat dan banyak rezekinya, amin ya Allah. Salam cinta juga buat keluarga dan all crew Maya FM. Mudah-mudahan berkah segala sesuatunya, amin. Nuhun pisan Teh Ani Cukang Haur yang menuju kuriak Teh Ani tehnya. Aduh, mudah-mudahan lancar rezekinya seueur ya. Oke, hatur nuhun pisan Teh Ani Cukang Haur. Salam cinta Santika buat Sobat Maya yang ada di kawasan Cukang Haur, sa Cukang Haur. Aja Mama Vita di kawasan Cimin di Tengah hadir Santika. Terima kasih banyak. Nuhun pisan ya. Ada Kang Yudi Cililin juga, terima kasih banyak. Yudi Ciknung Karang Anyar Cililin ya. Wilujeng Enjing, Santika Wilujeng Enjing cu. Salam cintanya buat Sobat Maya semua. Nuhun teh streaming atau sku teh Santika di Pasian Terang ya. Langsung ke Google we ketik salapandalapanmayafm.com sadayana huruf alif ya. Nah, ketik langsung aya ta keluar. Nah, langsung aya Jukit Morena.
sedang on air namanya Santika Sari Sumantri. Aduh, terima kasih banyak ayah. Ada siapa ini teh? Kang Fadil Muhammad Sukaati hadir Santika. Salam cintanya mah buat ya di Setiadi di Bandung, buat Ibu Hajah Sri Hendrayani juga. Ayah salam kangen Cinetik Payadi isinanya. Oke, pokoknya mah salam rindu dan sayang til jannah. Wow, so sweet. Ya. Terima kasih banyak nih ya untuk sobat Maya ya. Nuhun pisan ayah. Oke, sip lah. Yang ada di tempat aktivitas, yang sudah nyampe di tempat aktivitas, selamat beraktivitas di Sobat Maya. Yang masih di jalan, tetap konsentrasi bawa kendaraannya, utamakan keselamatan daripada kecepatan.

0: Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak, nupar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Add Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
4: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2020. Dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya. Di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Yang benar. Kamu milik siapa? Asik. Sobat Maya milik siapa? Pastinya milik Santika dong. Iya. Santika milik siapa? Oh ya udah deh, sama kamu aja Sobat Maya ya. Aduh, kapan ini video klipnya muncul nih sama kamu aja dari Santika ya? Tunggu deh notif dari aku ya. Follow media sosialnya Santika Sari Sumantri Official dan juga media sosialnya 98 Maya FM Bandung ya. Di Instagram nanti ada, tunggu notifnya dari aku ya. Notif masuk auto nunggu. TikTok ada dong, 98 Maya FM ada ya, Santika Sari Sumantri Official ada, yang ada officialnya belakangnya ya, kalau Santika ya. Anu Sanesna, yang enggak ada officialnya bukan, itu bukan punya aku. Oke, next. Ya, kita menuju ke WhatsApp lagi nih Sobat Maya. Ada orang Pasar Baros nih, Kang Lukman. Terima kasih banyak Kang Lukman Pasar Baros ya. Hadir Santika, salam cintanya buat Kang Suryadi, Teh Imas juga Andin ya. Buat Teh Nado juga Mang Nanar, Mas Lesu juga Deden Cipteng. Buat Amtibara juga Wagon, Kang Ari Prabon juga Kang Mansyur ya. Buat Umi Lila Jajang Jalak juga Abo Metal. Buat Ahmad Irwan Garut, pokoknya buat semua Sobat Maya. Pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Maman ITC Kosambi Bandung hadir Santika. Kang Maman ITC Kosambi ini ya. Salam cintanya buat semua Sobat Maya, semoga pada sehat. Buat Agus Oce juga Nani Memori, Abah Nanar Gunung Asepan juga Teh Imas Cua ya. Pokoknya buat semuanya deh yang gak bisa kesebut satu persatu cenahnya. Pokoknya mau disebut kudusa kecamatan. Moga pada sukses pokoknya sama Sobat Maya semuanya. Terima kasih banyak Kang Maman Kosambi. Sukses juga buat Kang Maman Kosambi bareng sama rekan-rekan kerja ya. Selamat pagi Santika buat siapa nih? Penghuni Lingkar ya. Beli merica kecaringin, belinya di samping Pasadena. Biar cuaca agak dingin jadi hangat, biar bilang nguping joget morena. Lamun berang panas ya, ademkeun jeung 98 Maya FM Bandung. Lamun isuk-isuk tiris ya, hanetkeun ku joget morena ya gitu. Terima kasih banyak Kang Wagon, Gonzales di Cangkedong. Saya salam cintanya buat Kang Amtibara Koswara Abo Metal, buat Kang Lukman juga Sri, buat Mama Shanda juga Teh Nengis, Teh Nani Memori juga, pokoknya buat yang sancan spesial ya. Nuhun pisan. Ada Pak Ade Bokir mie ayam 28 Lembang stay katanya Santika. Jam segini masih beres-beres atau sudah mulai membuka lapakmu ya? Terima kasih banyak Pak Ade Bokir mie ayam 28 Lembang yang selalu setia dengerin Joget Morena. Ada Kang Jajang Jalak nih, sapanya buat Santika duluan, nuhun pisan. Buat Aki Kanha juga, Mang Nono. Buat Kang Ayi Cigadung juga, Kang Adam ya. Abo Metal juga, Bungsu Cikaputihan. Alam Bolom juga, Janel Aris. Buat Agus Oce, Febri Acu juga, Kang Ius ya. Pokoknya buat para kaum hawanya mah dikumken cenah. Spesialnya buat Nani Memori aja. Nuhun pisan Kang Jajang Jalak ya. Morningnya Maya ya Joget Morena. Salam sejahtera buat Ibu Bayangkari yang lagi siaran. Nuhun pisan Ibu-Ibu Persit dari Kompleks Kopassus Batu Jajar. Terima kasih banyak, salam cinta Santika ya. Buat Ibu-Ibu Persit yang lagi ada jam segini ke kantor. Yang lagi sibuk beraktivitas masing-masingnya. Oke, salam hormat juga untuk bapak-bapak seragam loreng baret merah ya. Terima kasih banyak. Ada Kang Rahmat di Cilampeni nih. Waduh, Cilampeni ya. Kang Rahmat Cilampeni, mau sapanya mah buat semua Sobat Maya aja. Nuhun pisan Kang Rahmat. Abah Nanar Gunung Asepan juga hadir Santika. Salam cintanya buat Santika duluan. Abo Metal juga Bungsu Anwar Sanusi, Cepi Sandria juga Ceng Dudu. Buat Dery Obras juga Wawan Rante ya. Buat Iwan Dharma juga Diansyah Uyun Cupu. Pokoknya buat semua Sobat Maya aja, spesialnya buat istri, buat anak dan juga cucu tersayang. Oke. Nuhun pisan Abah Nanar Gunung Asepan nih ya. Raihan Rahmadian juga hadir, terima kasih banyak. Kang Alam Bolom di Sukamekar Lembang juga mancok terus di Kamis Manis, semanis gumujeng na Santika. Salam cintanya buat Agus Oce, penumpang kasepna Samarga Asih cenanya. Buat Mama Dini, Febri Acu, Imas Jua, Mama Vita. Buat Jajang Rusmana, Mama Dini juga ya. Mama Dinina kasebut dua kali. Buat Cepi Sandria, Mama Nur, Amtibara juga Mang Nanar, Itakuya juga Teh Tatin, Api Ayi ya.
buat Teh Neis, buat Mama Shanda Caroline juga, pokoknya buat semua sobat Maya aja dan pasukan Santika sealam dunia ya. Nuhun pisan Kakang IPC Anjur, terima kasih banyak love-love-nya. Ada Kang Febri Acus si pejuang cinta juga hadir, Santika dari kawasan Banjarang Sindang Panon ya. Ada Kang Rahmat Cijame nih, P apa? P-nya cena pastinya Ape Rahmat di Cijame. Sampai yang buat Santika duluan, terima kasih banyak. Terus super cintanya mah buat Teliani Azril, Siti Liani, dan oh yang ada di Cipei Jawa Tengah aja. Alright ya. Ada Mas No Pandawa Pasir Impun. Salam cintanya buat keluarga dan all crew Maya FM aja.

0: Maya FM.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius, emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat

SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

Ya udah tinggal bilang aja langsung kalau pakai suara hati nantinya enggak kedengeran. Si dianya nanti keburu diambil orang loh ya. Kalau kita suka sama seseorang tuh aduh, gimana yang ngungkapinnya tuh suka malu-malu kucing meong gimana gitu. Mau ngomong malu.

gak ngomong bisikapi heulaan ku batur. Ah, rasanya tuh campur aduk ya kalau seneng sama seseorang ya, yang si dianya sendiri tuh tahu apa enggak tuh ya. Tapi kitanya sendiri pengen ngasih tahu, cuma takutnya malu, takut gimana gitu ya. Ya ngomong aja lah, atau pakai kode-kode rahasia juga boleh. Aduh, waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih Sobat Maya. Saatnya Santika harus segera pamit di gelaran Jokit Morena pagi hari ini ya, edisi 23 Juli 2026. Selamat Hari Anak Nasional ya untuk seluruh anak-anak Indonesia, anak-anakku, ponakan-ponakanku ya. Oke, mudah-mudahan semuanya berprestasi. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin ya. Oke, terima kasih juga yang sudah kirim WhatsApp, yang sudah gabung di gelaran Jokit Morena pagi hari ini ya. Insya Allah next nanti kita ketemu lagi di Jokit Morena berikutnya. Saban hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu, Jokit Morena bareng sama Santika ya. Santika pamit, salam cinta buat semua. Everyday I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Mwah. Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak nukar ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
1: Oh kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh selain itu apalagi mas?
1: Wah ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri, SMK Bandung Utara. Paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Facebook Maya FM @98 Maya FM.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya, Sobat Raya Subang, Nuparti.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Subang No Parenting.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Lembang. Nukar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM. Saatnya, Sobat Maya simak, Nupa Renting.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM. Maya FM.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah. Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.

0: MyFM.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Wisnu Parenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Hey, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: kerjakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Sobat Maya, kamu sedang mendengarkan 98 FM Maya Radio Bandung.
2: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM
4: 98 Maya FM.

Maya Radio 98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Di siang harinya Meli Jamil hadir menemani Sobat Maya dengan lagu-lagu dangdut asyik dari jam 12 sampai dengan jam 3. Request salam-salam Meli Jamil buka di 0877-7080-9898. Yang mau on air boleh nanti di interval kedua ya, di 0225413928. Sobat Maya, hari ini apa kabarnya? Yang lagi dengerin lewat streamingnya juga nih ya, di 98mayfm.com ataupun di radio prssnijabar.net. Selamat siang. Jangan kemana-mana, pokoknya mah manteng, oke? Selama 3 jam ke depan, di mana lagi kalau bukan di Dangdut Asik. Asik yang musik dangdut Radio Maya bersama Meli Jamil, berani beda, berani gaya. Derah!

Waktu sudah menunjukkan pukul 12.10 Sobat Maya. Sudah artinya sudah waktunya Sobat Maya istirahat, cari makan siang dulu. Sobat Maya juga selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya. Untuk Sobat Maya Muslim, cari yang seger-seger juga. Pokoknya mah dibuat relax kalau di jam istirahatnya. Karena dari pagi sampai dengan siang harinya Sobat Maya kan berkutat dengan kerjaan, targetan, dikuras tenaga maupun pikirannya. Nah, di siang harinya bersantai ditemenin dangdut asik. Jadi kalau misalnya ada yang mau request, Meli Jamil buka ya. Di 0877-7080-9898. Selamat makan siang. Hey. Yang sekarang lagi bawa kendaraan juga ingat ya, tetap patuhi rambu lalu lintas, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Selamat siang yang sekarang lagi mulai rada-rada ngulang tarik di tanggal 23, nah akhir bulan, sabar besti ya kan ya. Sabar, hanya tinggal menghitung hari lagi OTW tanggal 1. Aya naon Neng Mel di tanggal hiji? Eta teh tanggal-tanggal sejuta umat yang menunggu ya.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM 98 My FM.
0: Saatnya Sobat Maya Subang Nupar Ti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
1: Maya FM
0: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dari

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Sobat Maya punya kenangan apa di batas kota? Atau mungkin Sobat Maya yang memang dulu nih ya, kalau zaman dulu kan gak secanggih zaman sekarang ya alat komunikasi. Ada yang mungkin janjian sama seseorang gitu, kalau mau janjian ya pakai patokan gitu. Misalnya jam 10 ya tunggu di batas kota, ada juga. Atau mungkin Sobat Maya yang memang kenangan bersama orang spesial bisa jadi di batas kota ya. Batas kotanya mana? Batas kota mana nih? Batas kota Bandung dan Cimahi atau batas kota yang mana ini teh? Pokoknya mah kalau misalnya perbatasan ya di batas kota gitu, bisa jadi titik temu ya, titik temu atau titik janjian yang memang lebih mudah pada zaman dulu digunain gitu ya untuk janjian. Atau enggak mungkin misalnya ada yang lagi mau mengunjungi sanak saudara, terus patokannya misal naik bis atau kendaraan umum, pokoknya di batas kota gitu ya. Ada juga yang gitu ya. Aduh, tapi memang kalau dari Seruni Bahar featuring dengan Zul Rampal yang satu ini, di batas kota ini teh yang mengingatkan kita banyak hal ya Sobat Maya, dengan kenangan-kenangan zaman dulu yang memang keterbatasnya alat komunikasi tapi malah mendekatkan seseorang yang jauh ataupun semakin merekatkan seseorang yang dekat ya. Kalau sekarang mah karena udah saking canggihnya teknologi ya kan, alat komunikasi berkembang dengan pesat fitur-fiturnya gitu ya. Sekarang mah pada masing-masing sama gawainya alias sama gadgetnya ya. Anu deket ke sebelahan mah ada jarang ayeuna mangarolobro nya asal ribuk jeung HP-na masing-masing. Yang deket malah yang makalah, yang jauh, yang jauh malah dicari-cari ya, tapi buat di chatting-chatting atau buat asik dengan dunia medsos gitu ya. Jadi jangan sampai yang namanya alat komunikasi malah membuat kita jadi ansos. Apa tuh ansos? Antisosial, jangan ya. Gitu. Ya kalau misalnya lagi sendirian, hulang-hulang ya main HP enggak masalah, tapi kalau misalnya kita lagi ngobrol sama keluarga, lagi kumpul sama teman-teman ya, mbok ya HP-nya disimpan dulu toh ya, nikmatin dulu waktu momen kebersamaan bersama orang-orang yang sekarang lagi sama kita gitu ya. Jadi ada yang memang janjian yuk ngumpul di mana, misalnya di kafe di sini nongkrong-nongkrong gitu ya kan, ngopi-ngopi cantik ya, ngopi-ngopi ganteng gitu. Pas bagian udah ngumpul nyem-nyem-nyem ngobrol-ngobrol bentar, udah aja les sararibuk jeung HP-na masing-masing, tiba-tiba pamitan we. Aduh, jangan sampai ya. Jadi tetap nikmati aja waktu kebersamaan. Sampai kadang katanya orang-orang zaman sekarang tuh udah susah pada basa-basi, dalam artian basa-basinya lebih anteng we sama HP. Jadi mending gak saling tegur sapa aja we, anteng-anteng dengan dunianya masing-masing, dengan dunia gadgetnya masing-masing ya. Ya, semoga kita tetap menjadi makhluk sosial yang selalu berkomunikasi bersama manusia-manusia lainnya ya. Manusia lain, iya manusia. Iya, atau satu alam, itu lain, beda alam, lain manusia merenan. Tetap harus bisa menempatkan diri lah ya, jangan sampai gawai malah membuat kita terasa jauh, terasa kosong kalau kita ngobrol sama, kalau kita ngumpul sama orang-orang yang kita lagi bersama kita lah tepatnya gitu ya. Meli Jamil mau nyapa Sobat Maya yang sudah hadir di WhatsApp-nya ya, di 0877-708-0998. Cintaku, cinta, gimana sih? Cintaku, nananana, cinta merah, merah jambu. Aku masih? Kang Wagon, cinta merah jambu mau di play? Boleh, siap atuh ya. Langsung aja Kang Wagon dari mana ya Kang Wagon sih? Meli Jamil mah asa nanya waya ke Kang Wagon sih, orang mana? Atuh meni kalau request teh sebutin nama daerah, jadi Meli Jamil teh keinget deh. Kang Wagon 98 hadir di Dangdut Asik ya. Meng request lagunya Merah Jambu. Mau salamnya buat Amtibara, Koswara Adam Jajang. Kang Koswara Adam koma atau make koma? Adam Jajang Jala, Kang Lukman, Sri Tenis, Nenek Memori, Bunda Lilis, buat Mel Jam semuanya juga ya Sobat Maya, thank you. Si cantik Tenani Memori di Cicahem juga pengen request lagunya Cindai ya. Cindai nan, gimana sih Ci?
gimana sih Meli Jamil mah asa ngaroksak lagunya. Meli Jamil mah sok tebak-tebakan. Kadang Meli Jamil teh ingat gitu ya. Tapi pas udah dikeluarkan gitu, disuarakan teh tiba-tiba nah beda nada, kadang beda lirik. Aya nu kitunya. Untung lain penyanyi. Aduh, lamun penyanyi mah cenah. Ayo dirubah-rubah cenah. Ah, Cindai Teh Nani boleh mau kirim salamnya untuk Bunda Lilis, si Mas Jua, Umi Lila, Mama Dini, Nenek Putri, Kang Justiannya, Mama Widara, Mama Angga, Wagon, Amtibara, Kineu Kircen, Arif Gudabaya, Kang Adam, Hendi Cigendewa, Badadang, di TCI, Aki Kanha, Kang Ai, Pak Kosasi, spesial untuk Aja Jang Jalak ya. Buat Teh Meljama sehat selalu, bahagia terus Teteh ya. Terima kasih banyak, sayangnya dirimu juga bahagia selalu, berlimpah rezeki, berlimpah kebahagiaannya. Amin. Sobat Mai, nanti Meli Jamil bakal balik lagi menyapa di WhatsApp Radio Mai ya di 087770809898. Jangan kemana-mana, Meli Jamil play dulu requestan yang udah masuk ya. Stay tune terus di Dangdut Asik, asik yang musik Dangdut Radio Mai ya. Berani beda, berani gaya.

0: 98.9 FM Maya Radio. Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonglawa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: It's the cataracts. 98 by FM Bandung. Berani beda, berani gaya.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri, SMK Bandung Utara. Paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
2: Maya FM.
0: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

0: Sebaiknya simak Dupar Ding.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM
4: 88, Maya FM, Bandung.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak, Dupa Renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
5: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, dan

98.5 FM Bandung, berani pada berani gaya dari Dewi Persik. Semua karena cinta, benar banget Sobat Maya ya. Apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita jalani sehari-hari, apa yang kita perjuangkan setiap waktu sih ya, semua karena cinta, benar enggak? Bukan hanya sekedar tanggung jawab, tapi karena ada cinta di dalamnya. Apalagi Sobat Maya yang sudah berumah tangga, yang dimana Sobat Maya menjadi tulang punggung keluarga, yang dimana pulangnya Sobat Maya selalu ditunggu ya. Apa yang Sobat Maya berikan keluarga akan menjadi darah dan daging dalam tubuh setiap anggota keluarga ya. Jadi semangat ya para pejuang nafkah, para pejuang rupiah untuk keluarga tercinta yang mungkin hari ini ngerasa kayak capek banget, ngerasa kayak berat dijalaninya, kayak ngerasa aduh kok gini terus ya. Tapi percaya, selagi kita masih berusaha, keringat kita masih bercucuran untuk orang-orang yang kita cinta, tenang aja kok ya, semua akan menjadi sebuah amal ibadah ataupun pahala ya di kemudian hari nantinya yang bakal menyelamatkan kita, insya Allah, amin ya. Aduh, ini semua karena cinta, termasuk Meli Jamil siaran hari ini juga ya, bukan siaran hari ini bukan cuma hari ini maksudnya, termasuk Meli Jamil juga menemani Sobat Maya di setiap Selasa, Kamis dan Sabtunya juga semua karena cinta ya. Pengen menemani Sobat Maya di siang harinya, menghibur, menemani yang lagi gegana, gelisah, galau, merana, yang lagi pada gagal move on ya, yang sekarang lagi butuh tati tayang. Jika nanti lamun ayah nama cina tidak relate ya, butuh tati tayang, ayah nama butuh tweet tayang, butuh tweet tayang ya. Atau udah indis ekonomi segala sesuatu pakai tweet. Bener ente? Atuh ya. Semua karena cinta, meskipun kuku lutus, meskipun kita nyete ngedumel, meskipun kita nyete ya sakapeung masuk ka ngeluh, namanya juga manusia ya. Jadi kalau misalnya dirasa Sobat Maya cenah naon sih ulah ngeluh, ulah ngeluh, boleh sayang ya, ngeluh mah ada, namanya manusia mah ada rasa capek, ada rasa

Radio Maya di 0877-708-0998 ya. Fadil Muhammad Sukati, hai, dirimu cuma kirim emoticon, mau request tidak Fadil? Sok atucu sama Meli Jamil ditunggu ya. Selamat siang buat si ganteng kalem yang foto profilnya pakai kacamata, meni ganteng pisan. Jika Stephen William. Diansa Cicadas, kumaha damang Kang Dian. Oi, selalu mantongin Neng Meli, pokoknya mah berani beda berani gaya dar atur nuhun. Mas No Pandawa Pasir Impun, laris manis Tanjung Kimpul, dagangan laris duit nang ngumpul ya. Teh Meli, pokoknya mah salamnya buat semua yang lagi pada denger aja tanpa kecuali buat para pelanggan Pandawa ya. Spesial buat istri tercinta yang lagi sibuk goreng perkerupukan. Alungkeun ka dia kerupukna. Anjeun ngabajang baso mis dasem amis selada hasem. Ih, enak ya. Pokoknya mah semangat siarannya. Terima kasih Mas No Pandawa Pasir Impun ya. Mama Widara si cantik sayangku, Teh Mel mau kirim salam cinta langsung aja buat Teh Meli, buat OPP-nya, buat Sobat Maya, request lagunya Gadis Kalimantan. Spesial buat Teh Meli aja, sehat terus, banyak duitnya, amin. Ayo didoain banyak duitnya, langsung pang tarikna ya. Oke Sobat Maya, Meli Jamil mau ngasih tahu dulu, tepat di jam 1 kita akan menyimak terlebih dahulu informasi ya. Di jam 1 ada informasi Jabar Now di edisi hari Kamis 23 Juli 2026. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik Derah.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Konsentrasikan di khusus ini sebanyak 27 orang ini, mudah-mudahan tidak bertambah lagi, tetapi memang disinyalir bahwa ada 4 orang lagi lah DSD2.
3: Motornya diambil oleh tersangka, korban langsung mengejar, pelaku tertangkap.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai puluhan siswa dan guru pesantren di Garut diduga keracunan makanan gratis. Ancaman musim kemarau mulai terasa di kota Bekasi. Pemkab Bandung tetapkan status siaga darurat kekeringan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Puluhan siswa dan guru di pesantren Al-Mansyur, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, diduga mengalami keracunan makanan setelah menyantap hidangan dari program Makan Bergizi Gratis, Rabu 22 Juli 2026. Usai mengonsumsi makanan, para korban mengalami berbagai gejala dan langsung mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Cibatu.
5: Kepala Desa Mekarsari, Ahmad Sadeli, membenarkan dugaan keracunan usai santap MBG yang disediakan SPPG Sindang Suka. Pemerintah setempat telah turun ke lokasi untuk memantau dan berkoordinasi dalam penanganan korban. Sementara, Camat Cibatu Budi Darmawan menyampaikan jumlah korban belum dapat dipastikan karena hingga kini masih ada santri yang terus berdatangan ke puskesmas untuk perawatan. Menurutnya, penyebab pasti dugaan keracunan masih dalam penyelidikan. Petugas bersama instansi terkait tengah mendatangkan korban dan menelusuri sumber makanan. Pihak berwenang mengimbau masyarakat menunggu hasil pemeriksaan resmi sebelum menarik kesimpulan. Kondisi para korban saat ini terus dipantau oleh tenaga kesehatan. Sekda Garut Nurdin Yana saat tinjau langsung ke Puskesmas Cibatu menyebut hingga Rabu malam orang dalam penanganan.
6: Anak-anak kita, ini dari Ahmad Suriah ya, memang dari jam 1 tadi ada 3 orang yang masuk ke sini. Kondisi syur pada jam sekitar jam 3 bertambah lagi jadi 23 dan hari ini total ada 20 7 lah. Tapi insya Allah tadi teman-teman dari Nakes juga sigap melakukan upaya-upaya recovery terhadap kondisi yang ada, sehingga masyarakat begitu kejadian awal tadi langsung diblok oleh Pak Kapus di lokasi. Nah kemudian kita cek dan setelah ada gejala-gejala seperti itu langsung dibawa ke sini. Sehingga alhamdulillah kita coba konsentrasikan di puskesmas ini sebanyak 27 orang ini, mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Tetapi memang disinyalir bahwa ada 4 orang lagi lah DSD2 kalau tidak salah yang kemungkinan terjadi gejala. Tapi sampai hari ini belum datang ke sini.
4: Ancaman musim kemarau mulai terasa di kota Bekasi. Menyusutnya debit air Kali Bekasi hingga bebatuan di dasar sungai terlihat menjadi sinyal awal potensi krisis air bersih perlu segera diantisipasi. Apabila kondisi ini terus berlanjut, bukan hanya sumur warga yang beresiko mengering, tetapi juga produksi air bersih yang menjadi kebutuhan ratusan ribu pelanggan Perumda Tirta Patriot.
7: Kondisi tersebut menjadi perhatian karena hampir seluruh pasokan air baku Perumda Tirta Patriot bergantung pada Kali Bekasi. Saat debit sungai menurun, kualitas air baku juga berpotensi memburuk akibat meningkatnya konsentrasi limbah. Situasi serupa pernah terjadi pada musim kemarau 2023 ketika pencemaran menyebabkan produksi air bersih terganggu dan masyarakat kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Wali Kota Bekasi Tri Adianto mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga ketersediaan air bersih selama musim kemarau. Salah satu fokus utamanya adalah mencari dan mengoptimalkan sumber-sumber air baku agar distribusi kepada pelanggan Perumda Tirta Patriot tetap berjalan. Selain mencari sumber air baru, Pemkot juga mengandalkan infrastruktur konservasi air yang telah dibangun sejak 2022. Pembangunan sumber resapan, biopori hingga polder air di 12 kecamatan diharapkan mampu menjaga cadangan air tanah selama musim kemarau.
8: Juga secara cerdas dan efisien penggunaan air bersih ya, sehingga dipakai sehemat mungkin.
4: Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan yang berlaku hingga bulan September 2026. Langkah ini diambil setelah dampak musim kemarau ekstrim meluas dan mulai dirasakan masyarakat dalam kurun waktu sebulan terakhir ini.
9: Wakil Bupati Bandung Ali Syakib mengatakan kondisi ini berdampak pada menurunnya debit air di sepanjang Sungai Citarum beserta anak fisiknya sehingga mengancam ratusan hektar lahan pertanian di 27 kecamatan mengalami kekeringan. Menurut Ali, langkah cepat dalam mengantisipasi masalah tersebut adalah Pemkab Bandung telah menginstruksikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD serta PDAM Tirta Raharja untuk mendistribusikan bantuan air bersih serta membagikan alat penampung air. Selain itu, lanjut Ali, Pemkab Bandung juga mempercepat realisasi pembuatan sumur bor di berbagai desa terdampak demi menjamin kebutuhan harian masyarakat.
10: Saya tadi tanya kepada BPBD dan juga Bupati, ini kita lagi siaga darurat untuk kekeringan dan mudah-mudahan kita berupaya agar masyarakat tidak terhambat.
4: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
11: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
12: Klik and play sekarang, www.radioprssnijabar.net.
4: Saudara, Polres Bogor membongkar jaringan peredaran obat keras tertentu atau OKT. Polisi menggerebek dua gudang penyimpanan di Ranca Bungur dan Cikeas Udik, Gunung Putri. Polisi menyita jutaan butir obat keras. Barang bukti yang diamankan berupa tramadol, eksimer, dan obat keras lainnya.
13: Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan seorang tersangka berinisial DM di wilayah Kemang. Dari hasil pengembangan, petugas kemudian menangkap tersangka lain berinisial IM di Jakarta Timur serta mengungkap dua gudang penyimpanan obat keras. Polisi juga masih memburu satu orang lain yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Kapolres Bogor AKBP Wikar Dilestanto menyampaikan, selain mengungkap kasus gudang obat keras dalam 3 bulan terakhir, Satuan Narkoba Polres Bogor juga berhasil mengungkap 74 kasus peredaran narkotika dengan 95 orang tersangka beserta berbagai barang bukti.
14: Jadi kita mengungkap di Perum Gria Bukit Jaya, Tanjung Utik di Gunung Putri. Nah ini temuan baru, sebelum-sebelumnya kita tidak pernah mengungkap etomidat. Nah ternyata barang ini sudah masuk ke wilayah Kabupaten Bogor.
13: Saat ini kedua tersangka telah ditahan di Mapolres Bogor untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Keduanya dijerat dengan pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana hingga 12 tahun penjara.
4: Viral di media sosial, seorang pelaku pencurian sepeda motor babak belur setelah diamuk warga di Desa Tinggar, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan, Rabu siang. Pelaku dipergoki saat beraksi dan ditangkap warga ketika hendak membawa kabur motor curiannya. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku untuk mencegah amukan massa.
15: Video amatir warga memperlihatkan detik-detik penangkapan pelaku pencurian sepeda motor di Desa Tinggar, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan. Pelaku berinisial M, warga Indramayu, menjadi sasaran amukan warga setelah kepergok mencuri sepeda motor. Peristiwa bermula saat sepeda motor korban terparkir di depan rumah dengan kunci masih menempel. Melihat kesempatan, pelaku langsung membawa kabur motor tersebut. Namun, anak korban yang mengetahui kejadian itu berteriak maling, sehingga warga segera mengejar pelaku.
16: Kunci tergantung, pelaku langsung membawa kabur kendaraan tersebut. Namun pada kenyataannya ada anak korban melihat motornya diambil oleh tersangka sehingga korban langsung mengejar pelaku tertangkap.
15: Pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga. Polisi yang datang ke lokasi segera mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa kunci letter T. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku beraksi bersama rekannya berinisial R yang kini masih buron. Pelaku juga merupakan residivis kasus narkoba. Pelaku kini ditahan di Mapolres Kuningan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ia dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
4: Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota mengamankan MH, 72 tahun, seorang pria uzur terduga pelaku pencabulan terhadap belasan anak di bawah umur. Pelaku ditangkap setelah nyaris diamuk massa yang berkerumun di lokasi kejadian, tepatnya di halaman sebuah masjid di wilayah Kecamatan Sukabumi.
12: Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota AKP Hartono membenarkan penangkapan tersebut. Ia menegaskan pihaknya masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mendalami jumlah korban dan modus operandi pelaku. Berdasarkan penyelidikan awal, aksi dugaan pencabulan dilakukan di area depan masjid dengan modus berpura-pura menunjukkan rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap anak-anak. Situasi sempat memanas akibat kerumunan warga yang marah. Namun polisi bersama perangkat desa berhasil mengevakuasi pelaku sebelum terjadi tindakan main hakim sendiri. Polres Sukabumi Kota kini terus berkoordinasi dengan polsek setempat untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
17: Kita sudah mengamankan terduga dari dalam dan juga terhadap para korban pun kita lagi masih dalam tahap pemeriksaan yang
1: mendatang. Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.

0: 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. PP apa? Pada ngapain? Kalau lagi diem, ayo telpon. Maksa ya. Sobat Mei masuk di interval yang kedua. Mary Jamie mau angkat line on air di 022. Masukkan dulu ke area 5441-3928. 5441-3928 ya. 022-5441-3928. Penelpon pertama kita ada siapa? Halo.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dangdut asik.
1: Asiknya musik dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya. Derah.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Kang Dian?
1: Kabar sehat teh.
0: Kemana teh? Sehat kemana aja?
1: Ayah teh sibuk terus. Aduh, biasa we tengah malam OTW. Pantengin selalu oke, ayo dangdut asik mo.
0: Mantap, tapi sekarang lagi nyalse.
1: Nyalse teh, rehat sejenak lah.
0: Di mana ini tempat kerja?
1: Iya teh.
0: Sok atuh pengen request apa?
1: Kopi hitam teh.
0: Kopi hitam, meh cengharnya.
1: Nah,
0: siap atuh kopi hitamnya, kirim salam buat siapa?
1: Salam adiknya buat Teh Mel duluan ya, sama si dedenya, sehat-sehat selalu teh.
0: Amin, terima kasih.
1: Juga buat Jainal Aris, Gineung Kircon, Bang Nono Cipacing, Agus Oce deh, Mamah Dina,
0: terus?
1: Mamah Ije,
0: siapa lagi?
1: Mamah Dini, Febri Acu, Kang Mansur Parihin, Teh Nado, Ratu Engang.
0: Terus
1: juga buat semua sobat Maya itu lah di Kumin.
0: Siap atau spesialnya buat siapa?
1: Spesial buat kita berdua we teh.
0: Hei, makasih ya. Orang Ledang kumaha sehat?
1: Alhamdulillah teh.
0: Alhamdulillah,
1: sehat.
0: Makasih Kang Dian ya.
1: Yo, sama-sama teh.
0: Pilih radio.
1: Pilih radio, pilih Maya, berbeda, berkaya. Dar assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Diansa. Ya, udah lama banget Meli Jamil enggak ngedengar suara Kang Dian. Alhamdulillah hari ini masuk. Ya, ada siapa lagi di belakang orang Cicada? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dangdut asik.
2: Berani beda berani gaya Dara.
0: Dara, hai Teh Nado ceria yang masih selalu ceria.
2: Masih atuh selalu ceria.
0: Selalu ceria atuh Teh Nado.
2: Ya.
0: Makan siang pakai apa?
2: Apa?
0: Makan siang pakai apa?
2: Gua akan makan siang.
0: Naha ieu?
2: Ntar aja kalau mau maghrib kapan aja deh.
0: Seriusan?
2: Iya.
0: Atau makan cuma
2: nggak ada makan pagi, nggak ada makan siang.
0: Pokoknya kalau lapar makan gitu.
2: Iya.
0: Bener resepnya. Ya, aduh dasar ya, udah pengen request nggak?
2: Ada, saya mah lagu lawas.
0: Ya udah tuh jadi mendukung aja.
2: Dukung aja lah ikutan.
0: Siapa tuh kirim salam langsung buat siapa?
2: Buat cantik yang nyonyong ablenyong ada di Rusia. Salam buat tuntas, semoga saya selalu penyukurnya banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Buat Kang Adam, Kang Rukman Pasar Baros, Umi Lila, Teh Nois, Kinoi Kirton, Kang Mansur, Mang Nono, Kang Abu Meta, Teh Oom, Abah Dadang. Yang barusan Kang Diansah, Nenek Putri sama Kang Yusnya, Eyang Endut, Kang Jenal Arif,
0: terus siapa lagi?
2: Kang Febri Acu, Kang Rokib Kerkop, Robin Kerkop, Kang Jajang Dala, Kang Jajang Dua Nana Jajang, we ada Jajang Dua, Mang Nono, apa kan pada Yana lah, Nono cuma darang mukun.
0: Spesialnya buat?
2: Jadi for you aja deh.
0: Thank you so much, Inces.
2: Welcome.
0: Pilih radio.
2: Ini mantap lagu-lagunya, berini beda, berini gaya. Terang.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ibut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: 11-4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
0: Maya FM.
2: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. SMA Plus Pariwisata Terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
3: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.

98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Masih ditemen sama Meni Jamil, request salam-salam masih dibuka di 0877-7080-9898. Yang mau ner sabar nanti Meni Jamil angkat lagi ya di 022-5441-3928. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik. Asiknya musik Dangdut Radio Maya, berani beda berani gaya, derah.

Saatnya Sobat Maya simak. Nuparti, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Kalau dengar lagunya dari Ratu Meta yang Memori Tahu Bulat ini, Sobat Mayek mengingatkan kita sama tahu bulat yang suka ngelewat di depan rumah ya, yang pakai pick up terus back soundnya lah, back sound. Suaranya teh gini, tahu bulat digoreng di mobil dina katel dadakan 500-an. Tapi kayaknya sekarang udah jarang ya. Atau masih ada sih Sobat Mayek? Kalau manajemen jadi kepikiran ya. Asal dulu mah sering banget ya di mana-mana teh tukang tahu bulat ya. Tahu bulat digoreng di mobil dina katel dadakan 500-an. Apalagi sih lanjutannya teh lupa. Iya ya udah lama ya. Iya Meli Jamil jadi kepikiran ya kemana ya sekarang. Atau mungkin daerah Sobat Maya masih banyak ya. Kalau di daerah Meli Jamil kayaknya udah asa jarang pisan ya. Ada meren ya setengah tahun gak ada sama sekali ya. Meren ya. Mima Twin, Teh Hanifah Yohana. Hai Mami Mel, kumada mang. Dirimu kemana saja sayang ya. Meni menghilang bagaikan, bagaikan apa menghilangin? Tapi pengen lagunya Memori Tahu Bulat dari ini, dari Mami Meta, Ratu Meta. Udah aku milih Jamil di play ya. Spesialnya mau buat si Twins aja yang lagi pakan MBG, ditemenin MBG juga Maya FM Bandung gera. Tong dirubah-rubah iya gera-geranya. Dera eta menang ngabubur bareum, ngabubur bodas eta teh. Aduh, ada lagi juga yang udah gabung bersama Meli Jamil. Ada selamat siang buat Kang Rahmat di Cilampeni ya, yang pengen request lagunya Istana Bintang. Wede siap. Mau kirim salamnya buat Sobat Maya yang lagi pada manco aja. Hatur nuhun sama-sama. Febri Acu, si pejuang cinta dari kawasan Banjaran, yang cinta hitamnya juga Meli Jamil sudah play. Mau kirim salam buat Sobat Maya, buat Neng Asi orang Cipatujah, nih orang cinta Asi Nurul Aisy, buat anak-anak 98, terus juga buat Agus Oce, Jejang Jalak, Satria Zalikal, Dian Sang, Inu, Cepisan Ria, Mansur Parihin, Alan Bolam, Zainal Aris, Simas Jua, Mama Dini, Mama Dina juga, Mama Sanda, Nado, terus juga Umi Lila, Eyang Dut, spesial buat penyiar Idola aja, makasih. Ada lagi Kang Adam Linggahara Sayati, lagi-lagi stay tune di 98 Maya FM yang takkan lagi dari romanya udah Meli Jamil play di awal ya. Mau kirim salam buat Teh Nado, buat Teh Oo, Mumi Lila, Pak Kosasi, Koswara, Nenek Putri, Kang Yusnya juga, Kang Uya Gatsu, Kang Lukman Baros, Agus Oce, Febri Acu, Jejang Jalak bareng Nenek Momori, Kinau Kircon, Wagon, Abu Metal, spesial buat Teh Meli bareng keluarga. Terima kasih Kang Adam. Ada lagi juga yang udah gabung bersama Meli Jamil, Aida Muhammad Kesatria Esaika ya, yang lagi stay tune di 98 Maya FM. Terima kasih banyak. Ada Abo Metal Bojong, Showo menolak kondusif di sektor 7 Sukamukti. Met siang cantik, pengen request lagunya Pacarku di Tikung Teman. Si boleh. Musalamnya buat Alan Bolam, Imas Jua, Lesu, Ubar, Jejang Jalak, Jejang Rusmana, Agus Oce, Ibu Mega, Mama Dini, Mama Dinanya juga ya. Terus juga Mama Keisha Manis, Jong Roro Diansa, Nada Dolar, Mama Sanda, Umi Lila, spesialnya buat tim Bagus Satya yang mau kambing guling dari hari Sabtu bareng Pak Kades Sukamukti. Mantap atuh ya. Ngiring bingah we mangganya.

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Teh Meli, selamat siang. Pengen request lagunya Sorga Dunia dari Rano Karno-nya. Boleh nanti Meli Jamil play ya. Kang Juhe di Marga Asi juga lagi nago. Kelaporan selesai. Ayah tahu bulat mah di dia Neng Mel Jam. Oh iya, udah lama pisan. Meli Jamil gak makan tahu bulat gara-gara tadi lagu jadi asa pengen tahu bulat. Kang

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
0: Follow Instagram Maya FM @98mayafmbandung @98mayafmbandung. Maya FM Bandung.
2: Sobat Maya, jangan kemana-mana. Lagu mantap akan kembali lagi.

Поэтому...

Sistemi

Juárez, Feliz y Bianca.

Et dedans.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
1: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: Udasi.
1: Maya Radio.
2: Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Sobat Metri, kita sudah menyimak informasi kelas Bandung DDC hari ini. Balik lagi sama Meli Jamil di Dangdut Asik. Request salam-salam boleh. Masih Meli Jamil buka di 087770809898. Yang mau on air cus di 022541392. Meli Jamil tunggu. Stay tune terus di Dangdut Asik, jangan kemana-mana. Derah.

0: MyFM.
1: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, nupar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: 98 Maya FM.

0: 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Bukan yang pertama ya, tapi semoga menjadi yang terakhir yang mendampingi Sobat Maya sekarang ya. Ya syukur-syukur orang yang pertama dan mendampingi yang terakhir, amin ya. Dan tentunya Mel Jamil mau angkat line on-air dulu di interval yang ketiga ya. Dua penelpon on-air boleh deh Mel Jamil angkat. Ada siapa? Halo? Langsung aja jengkang ya. Ulang lagi di 022-5441-3928. Oke, kedua kali di 022-5441-3928. Angger, pasti si Eta deinya sok jahil dayanya, Gusti Nuagung ya. Ya udah Mel Jamil mau lanjut lagi ya. Menyapa Sobat Mel di WhatsApp nih. Ada Kang Rahmat di Cijambe. Hai Kang Rahmat, mau kirim salamnya buat Kakak Meli Jamil aja. Supernya buat Teh Liani, Azril, Cisiti Malia yang ada di Majenang. Siap, terima kasih banyak ya. Ada lagi juga Teh Maya Sindang Laya sayangku, si cantik ya. Teh Maya, Neng Meli di acara Dangdut Asik bersama penyiar Cetan Membahana. Cenah, maaf Neng, langki all. Cenah ya, soalnya Teh Mayanya kerja kadang sibuk, jadi suka lupa mau hadir. Teh, gak apa-apa sayang ya. Mau kirim salamnya mah buat Sobat Maya semuanya aja. Siap atuh. Meli Jamil angkat line on air, ada siapa? Halo?
1: Ada aku.
0: Hai, Dangdut Asik.
1: Asiknya
0: musik Dangdut asik. Radio Maya.
1: Di Radio Maya.
0: Jer-ah.
1: Berani beda, berani gaya der-ah.
0: Kang Jus.
1: Iya, sehat.
0: Aku tuh, teh
1: nenek tuh.
0: Nenek, nenek Putri belum tidur siang.
1: Dari tadi.
0: Oh, udah dari tadi, Gustina aku.
1: Masuk.
0: Meni, meni perhatian ya, nanya udah tidur siang atau belum.
1: Kan ada tahu bulat.
0: Benar.
1: Tahu bulat digorengnya dadakan 1.500 kalau 2.000
0: gitu. Nah, gitu. Lirik ke yang nadana nah jadi gitu anyar deui eta teh.
1: Iya, di sini mah gitu.
0: Ah, seriusan?
1: Iya, seriusan, di depan rumah kita kan jalannya. Roda. Kalau kita mah pakai roda soalnya jalannya gang ya.
0: Oh, iya tapi kalau di roda juga ada yang lewat. Tapi bener lagunya kayak gitu?
1: Iya, betul.
0: Nah, beda sendiri.
1: Iya, tuh ada yang tahu bulat queen. Tukang tahunya nungguin gitu ada gitu.
0: Seriusan? Oh, beda-beda ya. Nah, backsound lagu ya lagunya. Gusti, nu anggun.
1: Wah, sekarang dilaguin kayak ininya kayak tahu gejrot. Tahu gejrot. Endol, surendol.
0: Tapi meren depan nama cara ranginya lamun apa kayak zaman dulu hayo we cenanya manggil-manggil gitu ya kan teriak-teriak baso. Aduh cara rangkel mending kitu make sonnya metereh.
1: Tenggorokan mah tuh tenggorokan atuh nanti.
0: Kali sabaraha jam jeung sabaraha kilo jalan kaki bener teh?
1: Ai tahu gejrot teh meni pernah.
0: Kayak aku suka banget tahu kejerot, suka pisan.
1: Iya, kalau saya itu tuh kayak rasa ini ya, apa? Bumbu sambal yang itu tuh empe-empe Palembang.
0: Ah, itu cuman, juga enak.
1: Cuman kalau tahu gejerot kan bawang putihnya sedikit gitu ya.
0: Beres makannya kadang sok sebel teh suka bau bawang. Makan tahu gejerot teh bener teh ya Kang Jusnya?
1: Iya, makanya di sini mah enggak mau si nenek dulu almarhumah kakek tuh nggak mau tahu gejrot. Kalau bawa tuh sedut Indomie kalau bawa tuh nggak tahu gitu.
0: Ya udah tuh mau request apa sekarang?
1: Itu perkopian tapi kopi susu.
0: Kopi Nenek. Susu boleh buat siapa
1: dari
0: kirim salamnya?
1: Mansur dan Fumi LT. Nek kirim salam buat siapa Nek? Fumi Lila. Tuh Andin. Nado. Afikana. Tukman Baros. Oh, lu apal mah itu nih. Tadi tuh ayah Kang Mansur.
0: Terus siapa
1: kemudian
0: lagi?
1: Ayah Kang Adam. Terus ada ini Kang Nanar Gunung Asepan. Terus ada Jajang Jalak. Nani Memori.
0: Siap.
1: Kadayana, wesor nenek mah hadir nenek sama Kang Justian gitu nya
0: Teneli. Siap atuh.
1: Atur nuhun
0: Kang Justian nih langsung di ini diikut nimbro
2: dong Teh Maya di Sindanglaya cina. Teh Mel enak banget tahu gejrot teh cina. Jadi kalau habis makan itu mah makan buah geraneng, jadi moal sebal cina gitu.
1: Gitu. Kedah makan buah atau bonteng gitu.
2: Benar atuh. Kang Justian makasih banyak ya.
1: Iya, diantos.
2: Siap pilih radio.
1: Pilih Maya, mantap lagunya. Berani beda, berani gaya. Nek, der.

0: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah

0: 89.
1: Demikianlah Sobat Maya, diberhenti.
0: Maya FM. Maya FM. 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak diberhenti.
0: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.

Nasi Padang menjadi salah satu pilihan menu makanan kalau misalnya di kala siang hari kita lapar Sobat Maya. Tapi kalau misalnya malam hari juga gak masalah sih ya. Tapi kenapa ya enak banget ya nasi Padang teh?

yang cantik-cantik yang lagi pada dengerin 98 My FM, semangat ya cantik ya. Meskipun ya kita tuh banyak hal yang harus dijajahkan dengan sesuatu hal yang memang harus disyukuri ya. Tapi tetap aja insya Allah berkah ya, meskipun rada ayah liuran seetik. Doain aja para suami-suami kita tercinta selalu diberikan rezeki, selalu diberikan kelimpahan, selalu diberikan keberkahan, panjang umur, sehat selalu. Bener tuh ya, meskipun sedikit masuk ke ayah rasa kekehel gitu ya, tapi ya tetap sih harus kita sayangi. Asik ya. Ayah kehel-kehel nah akan baik atau sayang sama kita juga terkadang menyebalkan ya, tapi tetap aja gininya penuh dengan cinta dan dicintai. Masya Allah, amin ya. Satu penelpon lagi coba. Nah ngajeng kang teh Umilila ya, suara Umilila teh halo. Okay, ya. Terima kasih banyak. Selamat siang buat Kang Lukman Pasar Baros nih ya, yang lagi stay tune di 98 MFM ya. Mau kirim salamnya buat Andin, buat Teh Nado, Mang Nanar, Mas Lesu, Deden Cipteng, Teh Imas Jua Ledeng, terus juga Suryadi, Teh Maya Sindang Laya, Amti Bara, Wagon, Kang Ari Prabon, Kang Mansur, Umilila, Jajang Jalak, Ahmad Irwan, Garut, Nenek Rewi Gajah, Nenek Putri, sama Kang Justiannya. Pokoknya mah pilih radio, pilih Maya, berani beda, berani gaya. Hatur nuhun Kang Lukman. Selamat siang juga buat Mang Nanar Gunung Asepan. Teteh pengen kirim salam langsung aja buat Teh Meli duluan. Terima kasih buat Alan Bolam, Kang Hendy Target, Kang Jajang Jalak, Kang Pepi, Dadu Gondrong, Ai, Raja Wali, Kang Wawan Manoko, Sri Hartono, Kang Wagon, Kang Ontel Irama, Kang Lukman, Kang Tony, Teja, Kang Sandi, Kang Soleh. Pokoknya sobat Maya semua, spesial buat istri sama anak-anakku juga cucu ketersayang. Siap atuh ya. Lanjut lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada Kireina di Cimahi, terima kasih banyak. Ada Abah Dadang di TCI, Kang Dadang Rancamanyar barengan sama Mama Dida ya. Umi Lila sayangku, terima kasih banyak juga ya buat Pak Kosasi, Kang Alan Bolem, Raihan Ramadan ya, terus juga Kang Jajang Jalak, terus Mas Bokir Mi Ayam, Kang Maman Kosambi, Kang Yudi Cililin, Teh Ani Cukang Cahawur, Mama Dini, Mama Dina di Lembang juga ya, Mang Nono di Cipacing juga. Terima kasih banyak buat sobat Maya dimanapun berada, Kang Mansur juga ya. Pokoknya sobat Maya, Meli Jamil udah harus pamit dari ruang dengar. Terima kasih banyak yang udah request, yang udah salam-salam ya di WhatsApp di 087770809898 ataupun di line on airnya di 022 5441 3928. Terima kasih banyak juga yang masih mantengin Radio Maya lewat streaming di 98mayfm.com ataupun di Radio PRSSNIJabar.net ya. Nanti ketemu sama Melin insya Allah di hari Sabtu ya, di jam yang sama, di jam 12 sampai dengan jam 3 dengan lagu-lagu dangdut asik lainnya. Dan setelah dangdut asik jangan pindah frekuensi, lanjut di JJS 36 Jalan-Jalan Sore dari jam 3 sampai jam 6. Yang suka lagu pop Indonesia terbaik pilihan gabungnya di Jalan-Jalan Sore 36 ya. Nanti pulang kerja asik di perjalanan sore syahdu ditemenin JJS 36 dengan lagu pop Indonesia terbaik pilihan ya. Meli Jamil pamit dari ruang dengar, sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang sobat Maya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, sampai jumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 Maya FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya. Bye bye.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 88 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Subang Nupar Ting
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting
2: Maya FM.
4: 3, 2, 1 Maya FM.

0: Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.
2: Maya FM
1: 98
3: 98
1: Maya FM

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: 98.8 MyFM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. Lupa penting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Lupa Renting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting.
0: Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: MyFM

0: Waduh Party.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM.
4: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
0: 98 Maya FM. Saatnya Sobat Maya Simak Dupa Renting.
5: SMA Plus Pariwisata Terakreditasi A, Jurusan Program IPA IPS dan Bahasa, Program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, Alamat Kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
4: 98 Maya FM.

0: Maya FM.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius, emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Saatnya, Sobat Maya simak, lupa berhenti.
6: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Follow Instagram Maya FM @98mayafmbandung @98mayafmbandung. Maya FM Bandung.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
4: Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: 98 dan di 5441392 di Facebook juga sobat mah tinggal komen aja ya kalau mau request sama siapa-siapa. Oke.
1: Okay? JJS 36 jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6 Senin sampai Sabtu hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36
3: jalan-jalan sore 36
4: Facebook Maya FM
5: @98 Maya FM Bandung.

Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Maya Event.
1: Ya, sobat Maya Simak, nukar di.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: μου και έβλεπα στον Μπατμαλιά. Δεν πέρα μου πει.
1: Μαλιά FM.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu, jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
4: Joget Morena, Derah.

0: Simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani kaya. Hari ini adalah hari Kamis, tepatnya 23 Juli 2026. Ya, seperti biasa, Titian Kenangan hadir di sore hari ini menjelang malam hari ya. Aduh, mohon maaf sebelumnya Sobat Maya kalau ini karena lagi terserang flu berat ya, jadi suaranya merdu ya, berat ya, antara mau batuk ya atau masuk angin. Mulai kerasanya tuh kemarin ya, sore hari itu sudah mulai terasa tidak enak badan. Ya, tapi memaksakan diri untuk yang namanya menemani Sobat Maya di Titian Kenangan. Jadi suaranya sedikit agak berat ya, jadi agak serak-serak becek. Ya, seperti biasa bareng Fitri Febriani selama 3 jam ke depan sampai nanti pukul 21 ya. Oke, langsung aja request lewat WhatsApp di 0877 7080 9898.

0: MyFM.
1: Sabia, Sobat Maya simak, nupar di. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
2: 98 Maya FM. Nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM, Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT Datlam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Ya, selamat malam sekali lagi untuk Sobat Maya yang baru saja stay tune di 98 Maya FM Bandung. Baru sampai ke rumah ya, terus langsung beristirahat, langsung menikmati yang namanya lagu-lagu kenangan tahun 80-an. Ya, dan sekali lagi mohon maaf ya Sobat Maya kalau suaranya nih terlalu merdu ya. Karena keserang ini, keserang apa? Flu ya. Ini antara mau flu batuk apa flu apa, karena masuk angin apa ya. Jadi dari mulai kerasanya tuh mulai dari tenggorokan sakit ya. Jadi kalau andalan sakit, terus badan pada linu semua, hidung juga jadi gak enak ya. Tapi mudah-mudahan Sobat Maya malam hari ini semuanya sehat. Yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya. Tadi sudah sempat minum obat sih, tapi memang harusnya sih istirahat total. Cuman ya itu dia, ya kesel ya. Dari pagi tiduran aja, terus ada matahari sedikit, sempat berjemur ya, biar tadinya badannya yang gimana ya, di antara gerah, dingin ya, bingung jadinya. Terus anget ya, campur aduk kayak permen nano-nano. Oke, bukan sekali lagi selamat malam untuk sobat teman semuanya. Ditunggu WhatsApp-nya di 0877 7080 9898.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya Sebab Nupar Ting.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berpenting
0: Maya FM.
2: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
4: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
5: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
4: Loh, selain itu apalagi mas?
5: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
4: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
5: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
4: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
5: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
4: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
5: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting.
0: Maya FM
1: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dengar.

0: Maya Event.
1: Tanya, sobat Maya simak, lupa henti.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Ini karena Sobat Maya di Parenting
1: Maya FM
2: 98 Maya FM
3: and Facebook Maya FM
4: at 98 Maya FM Bandung
5: Maya FM Maya FM.
0: Ya, Sobat Maya simak, nukar ding. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
6: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, gerah.

98 My FM Bandung, berani beda berani gaya. Ya, selamat malam sekali lagi untuk sobat Maya yang saat ini masih berada di tempat kerja, masih beraktivitas. Selamat malam semuanya, mudah-mudahan selalu sehat. Atau mungkin saat ini sobat Maya masih berada di perjalanan, terutama yang ada di bekang kemudi, hati-hati mengendarai kendaraan ya. Tetap fokus, tidak boleh sembrono, dan hati-hati nih sobat Maya, kota Bandung ini lagi banyak sekali terjadi yang namanya pembegalan ya. Jadi kalau yang pulang malam sendirian, kadang-kadang berdua juga rawan ya pembegalan ini di seputaran daerah Ciganitri yang lagi rawan ini, kemudian daerah Bawah Batu sama Kopo ya. Jadi hati-hati sobat Maya, kalau misalnya pulangnya pulang malam, memang harus pulang malam karena shift malam atau lembur, jadi hati-hati saja ya. Oke, jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 My FM Bandung. Nanti Fitri hadir lagi di interval yang kedua. Jadi tetap di 98 My FM Bandung, berani beda berani kaya.

Ya, Sobat My Channel kemana-mana, tetap di 98 My FM Bandung. Nanti ada selingan lagu-lagu religi sambil menantikan berkumandangnya azan Isya. Jadi tetap di 98 My FM Bandung. Berani beda, berani kaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: Cimahi, Nuparti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
2: Maya FM
3: 98 FM, Maya Radio.
1: Halo wargi Kanyaa Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: logika. Takkan ada dengan logika.
1: Ya, 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, terah. Logika. Ya, kita harus berpikir dengan secara logika ya. Ya, masih di titian kenangan bareng Fitri Febrianti. Dan sekarang Fitri ketemu dulu sama Sobat Maya yang sudah mengirimkan request atau WhatsApp ya di 087770808998. Selamat malam buat Teh, mana ini? Teh Nani Memori di Cicaheum. Ya, salamnya buat Imas Jua, Bunda Lilis, Mama Angga, Mama Dini, Nenek Putri, Mama Widara, Kinau Kircon, Wagon Amtibara, Arif Gudabaya, Kang Adam, Mbah Dadang, Hendi Target, Satria Esaika, Aki Kanha, Kang Ayi, Pak Kosasih, spesial buat Cecang Jelak. Teh Fitri sehat selalu, amin. Iya, ini lagi keserang ini nih, flu ya. Kemudian dari Mang Nanar Gunung Asepan, ya, salamnya buat Mama Sanda, Mama Putri, Mama Dina, Mama Elis, Mama Vita, Mama Keisha, Mama Nuri, Mama Ina, Mama Susan, Mama Linda, Mama Reva, Mama Gani, Mama Rahmat, Mama Dafa Gunhal. Spesial buat istri, buat anak-anak juga cucu tersayang. Hai. Nah, Lilis di Cikijing, selamat malam ya. Salamnya buat Pak Su, anak-anak, buat cucu, terus buat Teh Nado, orang Cicalengka, buat Sobat Maya, semuanya saja. Teh di Cikijing mah nuju ageng angin, nuju ageng angin pisan, angin nuju ageng pisan, pangitan ya. Sama di daerah Kopo juga nih ya, kalau malam hari anginnya lumayan ngegelebuk. Jadi kalau kita naik kendaraan motor tetap harus pakai jaket ya. Jadi biar gak masuk angin ya. Hati-hati sekali lagi untuk sobat main semuanya yang sedang berjualan juga. Kita doakan mudah-mudahan semakin lancar jualannya, rame ya. Oke. Teh Rosi sehat, Teh Rosi Surabi Kriuk. Ya, terima kasih. Ini salamnya buat karyawan SM Orange. Terus buat Cilalan di City Munigar, buat teman-teman Gois Pak Suami BHH2 yang selalu ada di Maya FM Bandung. Buat Teh Fitri semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Lagi keserang flu nih Teh Rosi ya. Oke, yuk ditunggu lagi WhatsApp dari Sobat Maya di 087770808998. Poppy Mercury, cinta tak mengenal kasta.

0: JFM。
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: Maya FM,
1: follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.

Ya, tidak terasa sudah 56 menit ya lepas dari pukul 19, masih di Titian Kenangan bareng Fitri Febrianti.

Ya, buat Kang Ayi yang ada di Cigadu, selamat malam Kang Ayi. Ini salamnya buat Mama Angga, Nando ya, Biayu, Mama Zenia, Wagon, Mbak Sri, Mas Rono, Bunda Nelly, Mas Ari Prabon, Abah Dadang, Mang Nenar, Bungsu Cua Putihan, Kenef Kircon, Mama Dina, Aki Kan H.E. Yang Endut, Agus Oce, Nani Memori, Cecan Jala, Koswara, Telinci, Jotang, Lukman Barus, Pak Arif, Godobaya, T.I.C. Buat Sobat Maya. Buat Fitri, semoga cepat sembuh, jangan keterusan, amin. Terima kasih doanya Kang Ayi ya, karena cuaca memang sudah beberapa hari ini anginnya lumayan gede ya. Terus kalau imun kita lagi turun, gampang sekali kena penyakitnya.

di Katapang, Pak Kosasi di Bojong ya. Pokoknya buat Teh Fitri, terima kasih. Berikutnya dari Kinev Kircon, salamnya buat Imas Jua, Nado, Nani Memori, Wong Asgar, Aki Kanha, Kosora, Aichi Gadung, Diansa. Pokoknya untuk Sobat Maya, semuanya saja ya. Ya sudah Sobat Maya, pokoknya jangan tetap, jangan dulu dipindah-pindah frekuensinya, tetap di 98 FM Bandung ya. Dari Kang Luman Pasar Baru juga selamat malam. Ini salamnya buat Andin, Teh Nadu, Mang Nanar, Mas Lesu, Deden Cipteng, Teh Imas Jua di Ledeng, Amdi Barawagun, Kang Ari, Kang Ari Prabon, Kang Mansur, Umi Lila, Cican Jalak, Nenek Putri, Kang Yus, Ahmad Irwan Garut, buat Sobat Maya. Ya buat Nenek Putri, Kang Yustian juga selamat malam. Mbak Sri, Mas Rono, Dirina di Waronasi, Ramas Ngawi, Kopo Permai, Mama Angga di Balenda. Ya buat Ibu Intarti juga selamat malam. Kemudian juga selamat malam buat TIJ. Ya buat Cenado. Ya pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Aku Agus Oce ya. Oke, jangan dulu kemana-mana, nanti pindah lagi di Interpain terakhir, Interpain ketiga ya. Mohon maaf ya tidak terlalu banyak ngomong Fitri, soalnya suaranya semakin bindeng ya, karena terserang ini nih flu berat. Oke, jadi tetap di 98 MyFM Bandung, berani beda, berani gaya. Derah.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Ardo Parti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duparenting.
2: Maya FM.
3: Maya FM.

0: tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: MyFM.
1: Saatnya tetap menyetima Nuparti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
0: Maya FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
4: Joget Morena Derah.
5: 98 Maya.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor.

motor terlebih dahulu sebelum digunakan. Kedua, bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. Tiga, ganti oli secara terjadwal. Empat, cek busi dan aki secara rutin. Lima, cek kondisi fan belt dan roller motor. Enam, gunakan bahan bakar sesuai kompresi. Ketujuh, hindari kehabisan bensin. Delapan, periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang kesembilan, lakukan servis berkala. Jangan lupa, lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Ya, dan selamat malam buat Rahmat yang ada di Cilampeni. Salamnya buat sobat Maya semuanya saja. Oke. Terima kasih. Berikutnya Pak Kosasih yang ada di Bojong Citepus ya. Salam buat Kang Adam, Kak Agus, Kang Rohing, Kang Mansur, Kang Ayi, Kang Jajan Jalak, Kang Ujang Picai, Mama Angga, Bunda Lilis, Teh Nani Memori, Mama Widar, Teh Om, Teh Nado, Teh Eti Cimahi, Ibu Eti Kulalet. Terus buat Po Aneng, Nenek Putri, Mama Vita, Umi Lila, Teh Ima Jua, buat Sobat Maya semuanya saja. Aduh, lengapnya. Kang Adam Linggahara di Sayati. Ya, salam buat Pak Kosasi, Kang Kuswara, Eti Cimahi, Teh Nado, Teo Om, Umi Lila, Uya Gatsu, Kang Lukman Baros, Kang Agus Oce, Kang Jajang Jalak, Nani Memori, Kang Diansa, Badadang, TCI, Mang Nanar GA, buat Fitri, semoga sehat, rezekinya melimpah. Amin. Terima kasih banyak ya. Dari Hendi Cio Cigundewa, ya. Salam cintanya katanya buat Mama Angga yang ada di Balai Endah, Nada Dolar, Teh Nani Memori, Kang Deden Cipteng. Buat Teh Fitri sehat selalu, amin. Iya lagi keserang flu berat nih ya. Aki Kaan Hadi Cibaduyut, Wagon Mang Ayi, Nenek Putri Yustian, terus Nani Memori, Kinep Kircon, Jajang Jalak, Deden Kasir, Mama Sanda, Bungsu Cikaputihan, buat Imas Jua. Buat Fitri, semoga cepat sembuh. Amin. Terima kasih buat Aki Kanha yang ada di Cibaduyut ya. Mama Zenia lagi stay tune. Terima kasih. Kang Tuning di Karapitan juga ya. Katanya buat siapa ini selalu manco, salam sehat selalu. Oke. Terima kasih. Satu lagu dulu spesial untuk Sobat Maya. Cinta jangan dibeli.

Ya, sayang sekali Sobat Maya, waktunya sudah berakhir. Ya, mohon maaf kalau misalnya ada lagu yang belum sempat keputar, tapi mudah-mudahan lagu ini bisa keputar semua nih. Jadi Sobat Maya, jangan kemana-mana ya, tetap di 98 Maya FM Bandung. Sekarang Fitri mesti pamit. Terima kasih atas gratis Sobat Maya semuanya. Dan selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Tetap stay tune di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani kaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah, bye-bye.

0: Dengarkan radio mana saja. Radio dan selalu dekat di hati pendengarnya.
1: Kemana nih, bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan, bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio
1: Maya FM.
2: Halo, kami
1: Ilir 7
2: Sobat Maya suka dangdut.
3: Pop Indonesia.
4: Entah apa yang merasukimu.
3: Atau pop Sunda.

Techno Party. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali, isi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak dupa penting.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di website.

0: 4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Hey, ikutan bro.
5: Hey, kita jumpa apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
6: CCS 36 Jalan

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. It's the
1: Cataracts. 98 by FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. Dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai

0: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung @98MayaFM Bandung. Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya sebab nukar ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Ini adalah Sobat Maya di Parenting.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupar B.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
1: Maya FM.
4: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
5: Saatnya, Sobat Maya simak. Lupa penting.
6: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
7: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Saatnya Sobat Maya Subang nukar ting.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nota Renting.
1: Maya FM.
5: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

0: it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, bet. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Halo kami.
1: Ilir 7.
2: Sobat Maya suka dangdut.
3: Indonesia.
4: Entah apa yang merasukimu.
3: Atau pop Sunda.

Persiba Nu Parenti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nu Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM
2: 98, Maya FM.

MyFM. Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Malam berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Jibril alaihi salam pernah mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wasiatnya. Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa alam anna syarafal mu'mini qiyamul lail wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas. Maksudnya, hiduplah kamu sebagaimana yang kamu kehendaki, tetapi ingat bahwa kamu akan mati, dan cintailah sesiapa yang engkau kehendaki, tetapi ingat bahwa engkau akan berpisah dengannya, dan buatlah apa sahaja yang engkau kehendaki, tetapi awas, kamu akan dibalas atas apa yang dilakukan itu. Dan ketahuilah bahwa

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: عبده ورسوله صادق الوعد الأمين صل وسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali gelaran amal hati penyuka hati penguat jiwa selalu di hati di 98 Maya FM di komplek Kabupaten 1 Blok T nomor 11. Insyaallah di hari Jumat ini, hari yang ke-8 di bulan Sofar, kita akan kembali beribadah kepada Allah melalui gelaran ini dengan kahfi day-nya. Kita akan bersama-sama membaca surat Al-Kahfi, dan qadarullah hari ini kita akan membacanya di ayat yang ke-32 ya. Sampai 36 silakan, mau semuanya, mau sebagian, mau 1, 2 atau 3 bangalah. Yang penting sekemampuan ya. Mampu semuanya juga walaupun 1 juz ya. Tapi mampunya ya terbatas ya, ada batasannya. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga pada sehat semuanya, sehingga kalau sehat itu merupakan kesempatan dari Allah atau kenikmatan dari Allah untuk supaya kita ibadahnya nyaman, ibadahnya tenang, ibadahnya sempurna. Tujuannya adalah itu. Dan juga banyak ya nilainya. Wargi damang hati kumaha daramang sadayana, mudah-mudahan sing enggal daramang anu teu damang atuh nu damang sing saya ibadahna. Ayeuna urang sasarengan deui ngaoskeun surat Al-Kahfi mangakeunkeun fi'ena surat Al-Kahfina ayat ka 32 dugeun ka 36 di antos kintunana. Hatur nuhun, aduh nenek tangina nenek masihan informasi ya. Alhamdulillah Maya FM ngoncrang, di mana nenek, di Panyalu atau tapi di mana? Atau tapi di Ranca Ekek gitu ya. Family di Panyalu pagi tengah nganggo streaming ya. Pemilihan caikek atau nggak streaming atau caikek banyak tersai lah insyaallah. Terus nenek balantos tanginas masihan informasi. Nusalesna gimana nggak diantos? Yang informasi nasok mah nggak diantos bisa. Ya terus ya. Anu balantos kintunkan VN surat Al-Kahfi nak. Mangga nu sarasa diantos atas aya sebagian ngintunkeun. Tuh, saur Bu Asih ge alhamdulillah. Di jalan gagak ge sami ngoncang sana. Nenek, ya mudah-mudahan ka mana-mana eleh ngoncang luka kasapan tah. Ka pamengpeuk, ka pamengpeuk. Ya, pamengpeuk mangga nyuhunkeun informasina. RCM RCM mangga nyuhunkeun informasina. Oke, nu di mana wae nya sok di atas informasina. Urang kawitan ya rumah kulanya. Urang kawitan ku VN anu dikintunkeun ti saha itu kawitan tanya. Oh ya Bu Asih. Buasi mangga sok pangpayun lagi alhamdulillah. Sok mangga kapayun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Beneng Miringan diajar ngawaskeun surat Al-Kahfi ayat 32 dugi ka 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadarib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabi wa hafafnahuma binahli wa ja'alna bainahuma zara'a. Kilatal jannataini ataj
0: tadi teh dina dolnya kalanya ibu wadrib ditahan tegeng mantulnya tegeng mantul dina dol tadi oke namanya dina kiltal janata ini tegeng dipanjangkan ah ya lagi ketinggal punya ayat tambahan gitu. Coba uih hari sekali lagi
1: kiltal janata ini
0: tadi dinya tegeng dipanjangkannya
1: Ataj ukulaha walam tazlim minu syai'a wafajarna
0: hilal. Aduh, tasdid kali. Wafajarna, gitu ya. Cobian gresok.
1: Wafajarna hilalahuma naharo.
0: Ya, itu ayat
1: tasdid. Wakana lahu samar. Pakola lisohibihi wa huwa yuhawiru.
0: Biasa dipencet sekedik hekna ya. Dipencet wa huwa yuha wa huwa ha jeung ha bentarnya. Cobian geura. Lebetna karena ha wa huwa yuha salah gitu coba.
1: Wa huwa yuha.
0: Nah, aya bas ka kupingnya. Dina dada na wahua yuha kedana wahua yuha ha ha gitu
1: lah. Wiruhu ana aksaru min kamalau wa azuna paro sodakallahul adzim. Hatur nuhun Pak Ustadz diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Namanya bisa patut dikoreksi jagoan Sim Abdi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayak lu dikoreksi ke Sim Abdi. Ya, oke. Mudah-mudahan jantan perhatosan. Dina don tegeng mantul. Dina man kade ulaya tabuhan. Ya, dina maksudnya. Anu biana kosor jantan man tegengin. Oke. Tash. Kayaknya panjawa tasdidnya tasdid wa fajjaruna nah itu ya jim nganggo tasdid itu lagi tasdid tema nantinya pamit tasdid asliahnya pamit tasdid asliah makna nantinya itu musyarokah atau nabi berkali-kali ya gitu ya berkali-kali nah cerita yang naon ya ya, sami-sami itu nuhun buat si terus dikoreksi ku si Abdi. Ya, mangga ayeuna mah kantun ya diperhatos katalinya. Bod tekeng mantul, teu dina kosor tekeng jantan mad. Oke, tasdid ya kedah ditunaikeun gitu ya. Tetap istiqamah mudawamah insyaallah barokah. Ayo orang majang kala kita nanti ujung berung, ya tadi umu, ya mudah-mudahan darah bangsa dia nak umunya keluarga besar nak, agak umu nak, pamida bangsa raos tu ibadah tu, ya, bangga sok apa yang umu?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang ibu mimah Pak Ustadz bedengiringan diajar ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Kahfi ayat 32 dugi ka 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadribalahum masalah rojulaini ja'alna ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabi wahafafnahuma wahafafnahuma binahali wajalna bainahuma zar'a. Kiltal jannata ini atat ukulaha walam tadlimin walam tadlimin husai awu wafajarna khilalahuma.
0: Sami sarang Bu Asih umu ini najim dirinya wafajarna, tinggal ayat tasdidnya wafajarna gitu ya, tasdid musyarakah anu hartosna nyata terus mancarkan atapi ngaluarkan atapi ngalirkan biasa terus-terusan itunya terus-terusan ngalir itu bentar upami dengan ngotas di dunia sekali kata gitu ta yang boleh kira misalnya doroba anjena nengge tapi upami doroba misalnya dia terus ya nenggelan nah gitu. Jadi terus-terusan nenggelan, nah ya, berkali-kali nenggel, gitu tah. Ya kade tadi natas din, nah natas, sabi sarang Bu Asihnya lidinya.
2: Walam tadlimin husai awu wa fajar na khilalahuma naharo. Wakana lahu samar. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aksaru minka malau wa a'azzu nafaro. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Dan buatlah bagi mereka sesuatu perumpamaan. Dua orang laki-laki yang kami jadikan bagi seorang di antara keduanya. Dan dua buah kebun anggur. Yang kami jadikan bagi seorang di antara keduanya. Dua buah kebun anggur. Dan kami keliling kedua kebun itu dengan pohon kurma. Dan kami jadikan ladang di antara kedua kebun itu. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya. Dan tidak berkurang sedikit pun daripada buahnya. Dan kami pancarkan sungai-sungai di sela-sela kedua kebun itu. Dan dia mempunyai kekayaan. Lalu dia berkata kepada kawannya dan dia bercakap-cakap dengannya. Aku lebih banyak daripada kamu tentang harta dan lebih gagah pengikut-pengikutku. Sadaqallahul azim. Sami'na wa ato'na gufronaka rabbana wa ilaikal masir. Hatur nuhun Pak Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami atur nuhun umu tas jarangan sim abdi kanggo sasarangan di dina surat Al-Kahfi. Sekali jazakillah khair, tetap istiqomah mudah-mudahan insyaallah barokah. Saatas umu mangga kapayun atau sahayana oyah nenek kansa ya nenek kansa mangga sok sanaos bari ngahod-hod tiris tapi tetap nenek mah selalu hadir mangga nenek kapayun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang nenek kansa di Lembang. Surah Al-Kahfi ayat 32 dugi ka 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayni min a'nabi wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zara'a kiltal jannatayni atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a walam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara wa kana lahu samar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aksaru minka malau wa azazu nafaro
0: sanes wa azaz wa a'azu wa a'azu uningan sekali disok uningan sekali beli suwadas katinga ka uningannya sok
3: yuhawiruhu ana aksaru min kamalau wa azazu
0: wa azaz wa a'azu
3: tunafaro sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustaz.
0: Sami-sami ya turnuhun Ibu. Nenek Kansa di Lembang ya. Tadi awasanananya, awasanana aya anu robih huruf itu wa azaztu. Karena wa azzu gitu ya. Tetap istiqomah mudah-mudahan insyaallah barokah. Lajeng mangga orang lajeng. Karena kita nanti wajarina. Mangga wajarina kapayun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng gurina Pak Ustaz bari ngiringan belajar. Maksudkan saat Al-Kahfi ayat 32-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalar rajulaini
0: ja'al. Kira sekelipnya. Wadrib wadrib gitu nya. Yeuna naon jedana. Jedana wad rib ya. Soksana sukun tetap idharnya idhar jelas sukun oge aya ieu an aya harokatan gitu ya wad rib ya, gitu ya coba lihat saya wad rib saya gitu
4: wad rib
0: saya wad rib wad rib ya gitu
4: masalah rojula ini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabi wa hafafnahuma binahli wa ja'alna bainahuma jar'at
0: kiltal jannataini
4: mataini atat ukulaha walam tajlim min usai'an wa fajjarna ila lahuma jar'a bihilalah wa fajjarna ila lahuma nahara sadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. kadenya dina aosanana dina talita dina naon kiltal jana teh nya dirinya aya anu pagentos huruf ya. Aturuhun tetap isi komah ulama insyaallah barokah. Haturnuhun ka Oma Radio Maya. Alhamdulillah di pamungpuk sae. Sae nya nganggo naon tah? Nganggo streaming. Kamari streaming rada ngadat. Nah, ayeuna alhamdulillah tiasa. Jadi tanu nganggo streaming mangga teh sae deui namanya. Langsung ku Sim Abdi informasikeun ka teknisi. Nah. Ya, ayah lama orang teras kerana sekali atur nuhun ke informasi nanti sangat kenti ya Omah Nung ya Ibu Asih ogan istiqomah alhamdulillah ditampi pisan ya. Ayah nak orang teras oh, bila ayah lalu balik nelfon mangga sok bila lalu balik nelfon di antos antara awak selalu balik PR usah lebih ah simple PR nuhun saya mangga itu mungkin ayah langsung telepon ya insyaallah koreksiannya langsung bahkan ayah kalepatan tagenya mudah-mudahan tu ayah telepon saterasna saatas ibu Wajahli nanya tadi teh tak ina orang teraskan karena kintu nanti ibu Haja Maliah mangga umi kapan besok.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Ibu Marliah badi nyobian ngaoskeun serat Al-Kahfi ayat 32 dugi ka 30 genep. Ditami hartosna dina basa Sunda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا.
1: Pamitiasanya enggak wihanana umi. Saya istina ila tabai wala iruditu ila rabbi tu. Ya, sabu pami ila mah langsung ke Allah, ya ke Allah. Itunya ka pangeran kaula pasti bakal manggihannya. Tu kan jadi ieu, tapi pami wala ingra. Walain jeung lamun ruditu kaula dimulangkeun, dipulangkeun gitu nya. Ila Robbi ka pangeran kaula la ajidana pasti bakal menakan. Khairun langkung sae minha itu. Jadi tina walain ruditu nya, pamitina ila sabab ila eta teh aya hubung kaitna sareng kalimat anu satu acana nyata walain ruditu. Jeung saandayana kaula dipulangkeun ya ka Allah pasti kaula bakal menakan lulangkung sae gitu ya, bahkan lulangkung sae tempat itu panginten lah ya umi dinalan dina ibtida itu oke diperhatikan da ibtida sebagian dina ilmu tajwid lajeng
0: sadaqallahul azim. Abdi nyalindung ka Gusti Allah dina panggodana setan anu dirajam jeung prak bere Muhammad kamaranehna hiji misil dua jalma lalaki anu saurang anu kupur ku kami dibere dua lubuk kebon anggur sarta kami ngurilingan kadua kebon eta ku tangkal-tangkal korma sarta di antara dua lubuk kebon eta kami ngajadikeun rupa-rupa pepelakan. Kadua lubuk kebon eta ngahasilkeun buahna sarta henteu ngurangan buahna saeutik oge. Sarta di antara kadua lubuk kebon eta kami ngocorkeun walungan jeung manehna ngabogaan harta kakayaan anu loba nya manehna nyarita ka baturna anu iman. Nalika keur ngobrol jeung manehna, harta banda kuring leuwih loba batan harta banda maneh, sarta balad kuring leuwih kuat. Jeung manehna asup ka kebona ku tingkah laku anu ngarugikeun dirina sorangan, kusabab sombong sarta kupur. Manehna nyarita, kuring yakin ieu kebon maruksak salawasna oge. Jeung kuring teu nyangka yen poe kiamat eta bakal datang jeung lamun tea mah kuring dipulangkeun ka pangeran kuring pasti kuring bakal meunang tempat pangbalikan anu leuwih hade batan ieu. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah hatur nuhun diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Artinya tadi dina ibtidayah umu ya. Awasana alhamdulillah terus tiasa dikontrol kunyarira gitu. Madna kosorna sareng gunahna sadayana lah parantos ya. Mung tadi ibtida ya. Emang raosan tina ila robbi tapi na pami iya mah pami nilai mah nya moal ageung nilaina teh mah nu ageung mah tina naon tina walain nya walain ruditu eta nu ageung nilai mah alhamdulillah mangga diantos deui nenek istiqomah bari nelpon sok diantos mangga bade VN mangga diantos ayeuna mah sambil nunggu anu bade ngiringan. Ya VPN bade telepon sim abdi bade nyobian ngenerjemahkeun maksud anu aosan tadi nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abdi nyalindukeun diri ka Allah tina panggodana syaiton anu dilaknat. Wadrib jeung sok ku anjeun jieun kitu nya. jian ku anjeun Muhammad lahum keur maranehna masalan perumpamaan nyaeta rajulaini dua lalaki anu disebutkeun dua lalaki teh nu hiji iman nu hiji kufur gitu nya ja'ala kami ngajadikeun li ahadima kasalah saurangna ya tinu duaan itu salah saurang saeska pikeun saeska nya li ahadihima pikeun salah saurang di antara dua nana jannata ini masing-masing gaduh dua kebon. Jadi ieu teh jami teh ibarat kena rai raka lah ibaratna rai raka gitu ku Allah dikersakeun gaduh naon gaduh kebon dua ewang masing-masing gitu luka warisan luka naon itu nya intina seperti itu. Kebonan min aknabin ya kebon anggur gitu wahafnahuma tuluy kami minuhan ya karena eta dua kebon teh binakhlin ku korma jadi rahmakumullah lain ukur anggur tapi termasuk korma luar biasanya ya benghar pisan ya korma wah tinggal upami korma usum ianya usum ber buah gitu wah ceyahna luar biasa mana bene bilahu waja'ana oge kami cek Allah ngajadikeun bainahuma antara dua nana ya antara dua nana berarti kebonnya zar'an aya pepelakan naon cek urang mah rahmakumullah ieu teh pinuh ku pepelakan rupa-rupa lah anu pokona korma sarang anggur ta nu sejena diremeyan oge nya diremeyan teh di iyalah muncuk urang mah nya di pinuhan wa nyawa papna umat di pinuhan itu di pinuhan kunaon eta ku pepelakan anu sejen palawi saes palawi jatunya rahmatullah jadi remeyan teh di iya rahmatullah ditambihan lah ku pepelakan anu tambahan upami dinilai mah sunat gitu ta dan pokoknya kan kurma sarang anggur itu ya perumpamaan ya kiltal jannataini kilta kitunya upami itu mah lejuhakeun teh eta anu dua nate ajat nataini kebon teh anu dua atat ukulaha itu osok ngadatangkeun buahna artinya saya osok ya biasa wajar panen gitu sok panen walam tadlim jeung henteu pernah kurang lah teu pernah kurang minhu syai'an tina eta kebon saeutik oge jadi wah luar biasa pokoknya mah mucekil terus nyapawi panenna teh mucekil terus wapajarna jeung kami ngalirkeun hilalaha dina sela-selana ya. Dua eta kebon teh naharon nyaeta naharon teh entong walungan ari mada walungan ageung teuing susukan lah ya susukan itu janten rahimakumullah ieu teh ngagambarkeun kebon subur oge kebon anu kalintang saena itu subur hasilna gitu tapi sae kondisina subur hasilna gitu rahmatullah ieu si kebon teh dua nana sami ya ngagaduhan gitu si rai raka ieu teh mun ibaratna rai raka oh yang ti nenek mangga nenek atuh ka payuna sok urang tayangkeun heula
2: bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek bade ngiring belajar ngaoskeun serat Al-Kahfi ayat 32 dugi ka 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa

0: Rabbina.
1: Wa hafabna. Nah, kan itu nak ke Allah, kami itu kena upamina na entar dipanjangkeun jadi perempuan. Jadi perempuan. Tapi pemilih panjangkeun di anakna jantan domir ya. Mangga
0: liwaja alna bainahuma jar'a.

0: Wakana lahu samar fakola lisobihi wa huwa yuhaw.
1: Salis isobihi ya lisohi bihi lis kasohibna gitu ya itu ya mentak sebetulnya sohib dia ya dulur pasti lagi dia rai raka gitu gambarannya rai raka
0: wiruhu ana aksarum mingka malawa
1: malan panjang malan
0: wa ajuna faro wadahola jannatahu wa huwa dolimul linap
1: tinggal doa panjang le wa huwa dolimul itu
0: si kolama adunnu antabida
1: bi lah panjang antabida.

0: di na to.
1: Rulito, ilgong mo ta janisayin. Ja, kanata. Ilgong mo ta janisayin.
0: Ila robbi la ajidan na khoirumin.
1: Khoiron, saya khoirum.
0: Naka mungkolaba. Sodakallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksina Pak Ustad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi perantos dikoreksinya kakirangan anak. Ayanu kerang intonasina, ayanu tasdidna, oge okay, ayak madna. Ya itu. Oge okay, termasuk ayah domir anu te tertunaikan. Itu domir makan eta mah kata ganti anu kedah tekenging hilang itu. Sok sanaos memang teu katinggal teh ana tulisan. Tapi namina aya fa'il ya dina hiji kalimat maka si fa'il eta ulah hilang. Waktu tadi waja'ana jeung kami ngajadikeun itu. Ya, saraskeun tadi saklik deui. Wafajjana jeung kami ngalirkeun khilalahuma di sela-sela eta dua kebon teh naharon nyaeta susukan. Nah, gitulah. Sami-sami Ibu Haja Meriah nuhun ya. Atas Kusim Abdi di Varios itu nya aya anu tadinya anu kirang sakedik dina ibtida ya mangga urang teskeun. Wa kana lahu samar jeung kabuktian aya pikeun manehna teh nyaeta buah-buahan waktuna teh ya, si dua nana oge okay, gagaduhan panen rahimakumullah nya ngan nah iya aya weh ku Allah jadikeun batu ujian tina hasil itu nyata anu hasil anu langkung seueur teh si jami anu kagambarkeun jami anu kufur. Fakola nyareskia risohibihi ka dulurna teh wahua jeung cariosana teh yuhawiruhu ngaharewos harewos yuhawiruhu ngaharewosnya gitu ngobrol lah itu ngaharewos ngobrol yuhawiruhu ngobrol ana aksaru mingka cek si rakana atau rainanya ya kaula tinggal panen kaula wilawih loba ya gitu panen kaula wilawih loba itu wa azuna paro oge karyawan-karyawan lagi iya hebat jadi seolah-olah itu penginten gaduh padamal maksudnya sebab ayat kalimat wa azu jadi wa azu lebih hebat ya lebih gagah kan azizun ya azu wa tinggal Zaina nganggo tasdid tina azizun ya. Wa azu nafaro ay nafar teh anu nurut ya anu nurut jadi maksudnya teh ya karyawan rukumnya mau dilihat ya ay padamal itu saya sekali ya wargi ya mah gambarannya dina pertanian jadi padamal ya padamal kawalam hebat gitu acara bakulah. Wadahola jannatahu tuluy ya si eta jalma anu

sombong tehnya anu nyebutkeun nu saya mah leuwih hebat gitu. Supaya ka kebon. Wah, wah zalimul tapi ka kebon teh ku cara tingkah anu teu bersyukur. Tingkahna teh teu bersyukur lawan Allah. Tapi na justru ngabanggakeun diri ku ayana hasil anu hebat gitu. Ya kan ari kedahna mah alhamdulillah lu Gusti parantos dipasihan ka sayan gitu ya. Ya mantep. Ya teu emut ya, gitu kanu ngarasakeun. Kala nyarios kieu ma azunnu. Nah, cek si eta anu sombong teh. Kaula mah teu yakin antabila hadihi abadan. Pada kia cewek-cewek keluarga nantinya, eh, ulah sombong. Bisiku Allah kata dihancurkan. Gitu, ulah sombong. Ya, sok ayah nama biasa, wai, ulah sombong. Ah, sana, ngomong kia. Ma adunu antabida haji abadan. Kau lama teyakin. Ya, teyakin, yang iya te bakal hancur. Itu saya nak. Teyakin. Wa ma adunu saatu jeng kaula teyakin. Yen kiamatnya bakal datang itu, kau imatan teh datang teh maksudnya teh ngadegnya rumahku. Kan nyayun cek mulai cek warga teh nyayun nak mah orang teh teh anjur. Tapi kan hiji waktu, lamun kiamat datang kan orang teh terboga kekuatan bi kenolak nak pasti nake kehancuran. Ah, cina. Wama adunu saata kau imatan wah mungkin wah terpercaya karena kiamat gitu. Bahkan lamun seandainya ya kaula maot wala irud itu seandainya kaula misalnya dipulangkeunnya ila robi ka pangeran maot inti lama la ajidanna khairan sama kaula bakal manggihan langkung sae sebab waktu di alam dunia lagi tinggal Allah ge masih anu sae gitu komo engke ketika dipulangkeun pasti Allah masih anu langkung sae minha nya tidinya teh mungkolaba tempat anu hiji tempat nyai tempat nu sae lah inti namanya itu nya rahmakumullah kirang langkung obrolan-obrolan ieu jalmi anu sombong jeung jalmi anu nampi kana katangtosan Allah ya tuh mudah-mudahan urang tiasa nyenak pelajaran maksudna kieu setiap karya urang ulah diyakini eta teh hasil urang aya campur tangan pertolongan di Allah. Allah paling senang lamun ka jalmi anu zikrullah zikron kasiron eling ka Allah saloba-lobana dina perkawis eta oge nya misalna urang ye gaduh tiasa nya ngagaduhan katiasaan anu memang orang lain misalna teu ieu teu mampu ta ulah di klaim yen eta teh ya kan wadai berarti ulang nu bisa mah nah ulah kitunya teu kenging kitu tapi alhamdulillah dikersakeun ku Allah nya si abdi mah geuningan lancar kitunya kanggo ngalaksanakeun nu kitu teh itulah rahmatullah nya mudah-mudahan urang sadayana teu kalebet jalmi nu sombong anu diakibatkeun ku naon diakibatkeun ku keadaan yen urang teh ngagaduhan kemampuan. Nah itu ya. Hatur nuhun kasadayana nu parantos nyarangan sim abdi. Oge aya nama urang. Tutup ku doa heula anu teu dapat urang doakeun. Allahumma rabbanas adhi bil ba'sa ishfi wa anta syafi la syifa'an illa syifa'uka syifa'an la yugadiru saqama amin ya Allah ya Rabbal Alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya, tetap Maya Simak. Duparti.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Duparenting.
1: Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98 Maya FM.

0: MyFM. MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM. 98 Maya FM.

0: and Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.